pesan ni san pavago kuma ta bina ngavi kata tanda dumaki na oditi saba VFM made bagi san kada san do musuva tara kapa titi ko onam da buhan titi ko vahu apa yang mana timbu temahe bukan ni nak suang tak kena di dead buhan ko vahu dot tadau bayno dot timbu titi id buhan titi nadi kiva opio pabuhan om pupuson tahun nadi ansana no pahizab pampus tahun titi na no dimpot no da so kyo no apun no dimpot kakal ki timbu no mo dimpotin no ibarat ibo ko ni manandak dot tadau ko hitan pisa saban kato ben konsikan do ko hitan tadau pisa saban kumadi dia suta insanan ansan do paintembus pikinavan do sakigisom nagi sakyo kivau piu bahan do bos ed pihatan do misa savo kada do gisom ko hingging o tadaw gisom ko honob ko tonob o tadaw opio duan dino ansan do ko sopiampun ampun kumare tisom tiso kivau vokon mositi no pa kivau vokon teko sumuhun dino umaha aon nagi kapasa do dudu vo do mio du teko dudu vo nga oko do tanda pagi nang husus musut hoso mantari Winston si binilai tanda pimpasi ay soko nasipan o mis ngingis nu kadi Betty Charles tanong do nuhu na kinabalu kadi William Justin Tadius.

Tapi naik kami mantad body hozo di William Justin Tadius saya tan tanong dan hugi na balu do hansan hi segina bodo tapi naik kami mempai hozo di mikopanga timpo bayan do pangakangan Yesu do apal tadi bo.

Kapiwasan tabi Malaysia madani abal tuli bodong suap di tip yang ditantepio di pihatan Sabah Om United Kingdom petembusan de pegiatan masa ketembusan terpentang High Commissioner United Kingdom in Malaysia AJ Sharma kuma wazan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur it menarah kena palu. Pitur bukan kemainsan dino kiturban de pemintutun di AJ miampai pembina untuk menikit kalaja no kemai di tahun katahib. Nebos di Dato' Haji Ji, tapi mau untuk Sabah o ketembusan dino sebagai hang terbasi dan pepegiot pionitan dan pepahabi sekadasan di pihatan du dua pagun dan di timpu mikot. Masa pepanaon o kelaja menodo sun suzon namot kavo beli bridge it kinesinon sun suzon nombak 8 kilometer dua titik bahu himo lahan tun Fuad Steven Tanjung Lipat. Nebos di Menteri Kelaja Tagazo, Mutiliti, Datu Seri Panglima, Dr. Joachim Gunsalam, pinapana uhang tersikap dino mentok menanduhi lahan o mentok muhan pemenahan momo guna talun-alun. Bisa sama magano timpu, doduvo gisom tahu minggu, mentok momo mozo doko zuwataban om technical aid kini zenon kadi sido. Mata dino pake nonton ginuman, datu manut penuhan komhegan pompus timpu nakomai. Sokodungan do Kementerian Ketundaan Pembangunan ko pengindapuanan empat sakazan o kepunculan karnival mengindapu papampai susmiku labab zantunas nyaga potiun it petungkap Sabah. Nobos Menteri Dino Datu Ewan Benedik pinggisaman dino sebagai teput tepun sal mentok papampuhai hobi ginumu mengindapu tang muhok ikanu menengki tepung. Pagui dino repasan disida Nobos Datu Ewan labab zantunas nyaga potiun hang dokanu papampuhai tahang dokan pepembuhai terimungan mengingindap utang muhok id Sabah songenak pesuat do kepebahisan hobi iso titik apat lizong linggit miampai keuntungan hobi tahu ngatus bahung pot ngaibu linggit pompus si zambuhan kepapanau dino pinasoto di Datu Iwan kinabuan apa pesan dino nak panakadai nagi do pindo pembuhai kabahan memuan kopi bahasan omkansanan di susumikul. Nantadi na magisom mga kementerian na manakadung katundaan mangingindapu tuhun masok mazapi sa kadasan mga pa Sedco Sedcoves ang kopisan pelajaran pogun Sabah. Mingisom mga kementerian kadasan KKM do mengumbasi kakakenapan kahidasan itusakit Sabah om Sarawak mga pa mintong panginaman ini ba tay geografi om nagi kakakenapan itikid ginizunan na basik mudo po menteri kahidasan Datu Hanifah Hajar Taib apan solohang dino tutikit kay klinik kahidasan it kinizanon habus kakadasan kibaw kabahingkangan misuhay kampay no ahal logistik o yung kapasan ginumusus makit om katundaan tumagubang kosusan hizud. Pinabos da si Doiti mazadumot kahidasan po niyo no kito da tinimungan da si Do tikit klinik i natambuhoy kibaw kapakyanwan dino sundi. Ubokon dino kung matantatamba kapamuangan pakakalaja kapahaban hibang tayo kapundohyan to kinizanon i-awasong ko kosudong.

0: Hello, Kopi Bosian. Izo vanistoroi, tada hivai, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, om oswau, tomaimo.
1: Tapi naik kami kan hozo mentari Juliana Andreas, yoi tanda kau kinavan ku dopogun. Pengkopo tu tumut potokonamo tanya tapi naik kami dah memohis kinavo tu kibau ditia. Isok pa yan sa amin pambusan ko kumare Diazo.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak Diazo, kapoyhan.

Tapi naik kong api kepayaan suang hamin dapat ditinggal na hampir tegai mentah di Silvia Yi dan mentah taman Buit Hill Putatan pinapai ho do mini dupogun itan yan fuk toy nyang di jam kapat do min susubab di tarabay no tado kapat ko onam debuhan di tekevahu do do ho it hamin pengusapan Queen Elizabeth iso mentah na do kairan diti do manu di papay ho di Elizabeth Japanese seat kampung Nambazan pinatwa it kampung kabusak om santap tepine walisam kinubangan naging abi dahit sadu teka it samok aw padinihan sangin hasukon at tinan ditong tegak tan yan fuk tay niyang tu mandat padikay katan diho santap pineho ingka kaniti isok payhan taswang hamin.

Tapi naik kami kan hasil menta di Peter Labansing, itu anda gansing pinapipit. Ihan pang hasil tahu mudjo Hansan dah esok datuk kau kopiuman dari kau pinapipit sundungi mada kepada tivo kontak kau kopiuman do out kau upson do tengah tambah hut petai terpakanakan petai ngaihan pang hasil tahu mud muhis tempada ginapo. Tadi mentok pehan kita kuang hobi datu peminit id kesahimban datuk kuriti id pangan kedasan diti itu ikat apa jam ko si jam dong sebab nyampai ko do tempat kerja degai id bagisan sina id DJ Edmund. Ingko panga ito binai ko ngabi. Ansan do on do po ku kuama on do po tagu vangon on do po papanawon to ko datarau bay no ko po na konsikan ko mara to ko sendi. Sekian yang kita pakau katan penginaman teka ono po yabazaan iko ponggun ko pogundonok do pemusawan do teko nga kada no pemusaw do sosonghun ko kada pemusaw do sosondi ko pogium do tambahut pogium do pagenakan imhiyo teko hansanon pemuso no ono ikipa insuang ginapo do teko kada pemusaw i aw avasi tu itu no po pemugunan datako diti pangpasi na po id pamugunan nga namot na po dadi ono iawasaan datako opoid patay ko opmis patay oosin patay nga ihon na po nga isolahan do monontuduk datako may do kanu toko tumuguvang do koposizon datako do tikid tikid tadaw dadi ko po tabazan na po da managuvang din no ang pavakason na ko sa ginavo pavakason na ko sa sunduvan umsubay ka din no kadahivay datamoy mo sumambayang amun katahuad kumakinengan. Tengki zadan ko na di Iziazu, miya pa iditi hozo di Diana Cleven Monjuil, iyo ay tando Iziaw no songuhun. Amantan pa di da hozo diti, gisom ko pisaw mo takovagu do tadao suvab, do jam ka 4-5 minit min susuvab. Tumodo ko nung abido namot, tabi pimbasan mantadago Stephanie Jipolin Joti, teka DJ Steph, teka SJJ. Shalom kumadi di satin sanan katahuan kuma. Sabi bitan bahut itu mai mo dama nakadung di tipangan kadazan maza id Facebook WhatsApp om nagi maza id TikTok dari hono izyao no songhun hozo pong kapon ku kuma sabi abi makikinangaw di tipangan kadazan sabab FM manda hozo di Diana Cleven Monjuil.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

了，先来听这首歌曲吧，有这个仙侠剧的感觉，而且是非常豪迈的豪情的一首歌曲，来自831的《刀剑如梦 2.0》，在八月份你的凉拌。

0: 出
1: 萨巴 VFM 你的凉拌，
0: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
1: 萨巴 VFM 你的凉拌，
0: 我是

起床的时候，要对早起的太阳舒心一笑；出门之前，对镜子里的自己自信一笑；出门之后，要对你身边的人微微

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

0: Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang abar. Semua dinakan ku. Semua lagi kita dembangi kemop tu tak siaran sama alap bana. Tak enam bangi buan Ogos 2026. Kalau amis dinakan semua ko. Nombor dua bangi buan Safar 1440. Wow Hijriah. Jadi semoga aku sebetak jam telu ngabut jam enam kemop dekom yo sorry nakan. Kita on segmen bobo pabaran ko pandai agan tak jam telu. Tak jam empat kemop kita on segmen ngarip-ngarip tak jam lima kemop kita akan kali abar-abar dia mulat lepas kita kan postok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam enam kemop. Jadi tak semua dia nakan yang sedang diam pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju, semoga selamat teko merumah ko. Terima kasih untuk semua dia nakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alamana kakak lagi semua ko kami setiap lau pejari bi kami tutungan bi budaya. Terima kasih ko dia nakan ko. Jadi dia nakan bohongku lapu laporan lintas langsung lekat DJ Azmi. Laporan lintas langsung lekat DJ Azmi yang sedang yang tu muat persediaan. Sempena sempangan. Sempena program. Sabah berselawat Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi sama-sama kaliti. Yang ke laporan lekat DJ Azmi tu.
1: Ya, terima kasih DJ Fatin Tak Konti Sabah di FM. Jadi bang dinakan yang sedang bersama-sama mekali tak kemap tu betiru no masa ni, betiru no law ni. Jadi tekokkan ramai-ramai pitu tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran sempena program Sabah Berselawat tahun 2026. Antara penceramah yang akan bon kami untuk bang dinakan yang sedang bersama-sama mekali itu yang akan ngogop itu, you know, Ustaz Muhammad Ridwan Kaplin, Kopan Ustaz Rafi Inarji, Kopan istimewa bersama ko Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Kopan persembahan lego-legoan entawa lagu-lagu bersama ko kumpulan UNIC, Kopan persembahan lekata bongan peranak-peranak tahfiz. Selain dinakan unpan booth JPJ, dia booth JPJ kambuli muat yang tu pembawaan membau rotex kenderaan, kopan membau lesen melan kecuali lesen P, boleh ngecek saman kopan mayat saman, kopan boleh meriksa mutu rotex mutu lebih telun tahun anu yang niat boy renew lagi. Jadi tekokan ramai-ramai pitu tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran sempena Sabah Berselawat 2026 tak pukul wau setengah songom. Jadi tak kemuap tu pan sekejap lagi kami akan muat yang tu geng bubut, geng bubut iko hadiah-hadiah yang sedion kami antara ni 25 buat helmet percuma tak sian-sian yang ngogop itu untuk menjawab kuis boleh kulit helmet di kandangan lah. Kok jadi 25 ini iko Lina kan. Jadi engkau yang sempat teko kampitu ramai-ramai tak Dewan Sri Sulaiman Betiru untuk bersama-sama kok kami diam program geng bobot kok pen kang songom pukul wau setengah songom bersama kok diam segmen Sabah Berselawat. Okey, teko kam aku ngagat kami tu Lina kan. Jadi terima kasih DJ Fatin, dong lupa songom tu pan aku kok DJ Fatin akan bersama-sama kok bang Lina kan itu tak Dewan Sri Sulaiman. Pitu kam Lina kan kami ngagat itu.
0: Terima kasih DJ Azmi. DJ Azmi menot tak Dewan Sri Sulaiman lekat dilau lagi muat persediaan sempena program Sabah Berselawat. Jadi sian-sian dinakan jamu ramai ni alu-aluan lah ngogo Dewan Sri Sulaiman untuk ngendak untuk ngereso de diri ngendak yang tu antara pengisian ni you know lah legelegon taskira kok pancerama. Jadi boleh ngogo insyaAllah main kesempatan setemuti dinakan betiru songom tu tak pukul wow setengah songom betiru ko 6 bangi buan Ogos 2026 ko. Jadi yan-yan pan terima kasih untuk semua dinakan sebagai panduan muslimin ko muslimat solat fardu asar betiru you know tak pukul telu 42 minit kemumap. Jadi kakak lagi ti di segmen bawa pabaran ko pandai ya kan kang boku lagi undang-undang pabaran itu. Jadi semua-semua kita kala lagu lekat tak anak lain ko kelana malam ingin setemu ko Eke Muhyiddin penjurus no bunda tak siaran sama ala banah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Berarti tika Pulau Sebatik diom daerah Tawau Sebanani sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak duom buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seiko lebih 20,000 orang anu temban tak sepuduom buat kampung.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Sabah Berselawat 2026, peneruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuharan. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, mitu kami mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Terima kasih Nina Khan Kakalagim. Kali siaran sama Alabana Kakalagim, semoga aku dijabatin. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat Jam Tulung Abu Nabutiru. Tak segmen kedua, pukul 4 ke muap. Alhamdulillah. Selamat nunaian solat fardu asar untuk muslimin kau puan. Semimun muslimat. Jadi bertiru lah wamis. Kita on segmen teko-teko dan kang bosoku. Teko dan yang Boy pernah berbiak. Lekat kemuna kapang lah dong bioso kok. Sian lagi mohon teko dan namun gai kok muna kapang. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok kali kami tak siaran Astro Corp. Ngendak kami bersiaran kali kami tak RTM klik kok. Jadi petukku pabaran perpindahan perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth II. Tak Hospital Queen Elizabeth. Jadi tungan bau tu, you know tak, klinik perubatan am aras telu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth. Itu tu penenda nempon telu Jun lagi ya, telu wangi wan Jun lagi. Jadi sian-sian ingin memia ko minggu ka klinik pakar ortopedik tu ai pindah no gay. Ngogo Hospital Queen Elizabeth. Sebelum tu yo tak Hospital Queen Elizabeth 2. Yota Hospital Queen Elizabeth. Nah, kok pun pabaran kedua Yono Sembangan Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS. Kok ta dompu siang mengabut dompu mangi buan Ogos. Lalu Sabtu kok ahad tu lekat jam 6 sensaung ngabut rimu kemuap. Jadi tungan ni ta stadium sukan UMS tengah dengan school Nutan Sukan. Antara ni Yono siang buat school ya. Antara ni Yono school. School ngono si school eh kajap hari nak kan. Jadi sian-sian ingin ngendak kok, boleh ngendak tu. Okey, school Sri Al-Hafiz Bandar Sera Kota Kinabalu, Sri Al-Hafiz Tuaran, Sri Al-Fatih Bandar Sri Indah Tawau, Sri Al-Fatih Taman Ria Tawau, Sri Ar-Raudah Sandakan, Sri Kota Kinabalu, Sri Tahfiz An-Nur Kepayan Kota Kinabalu, Sri Tahfiz Al-Ilmi Keningau, dekat Keningau kok, Pan Sri Al-Hakim Ketiau, dekat Putatan. Jadi, boleh no ngendak kau ramai-ramai kau ngendak hebat yang tu sempangan Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRS tahun 2026 seterus ni peparan ketelu yang Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Cawangan menggatal kau inanam kau telipuk yang MIT kau kerjasama Hospital Queen Elizabeth II. Tabunglah akan merun program ngendermela ta siam bangi buan Ogos 2026 tak lau sebtuk tu. Kok lekat pukul sebut sensau ngabut pukul telu kemuap tungan ni tak ruang legar EJ Mall Inanam Survey Inanam. Jadi jemur ramai ni alu-aluan untuk ngendermela untuk golongan yang anu perlu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi posok nak kita tak segmen tekut-tekodan. Jadi tekut-tekodan nak kita bertiru. Jadi bosok aku lah DJ Pelenggok lagu Rusdi Ali Kisah Yang Kok yang kok ma insyaallah. Okey, lagu-lagu. Tekodan. Ya nak begitu tekodan luak kak muna kapang. Kami tu jarang-jarang untak semio ataupun tak majlis semua sedua atau majlis kahwin jadi sian kami. Niat buli tu. Niat buli tu kak muna. Tekodan kedua. Benda tu kekadang untak kiti tapi kiti niat ngito, jamu ngito jadi ian orang ni. Okey, antara tekodan status ni tekodan kedua lah. Kami tu enggak ikut jamu tapi kami unbu tikok jadi sienka kami. Jolah tekodan luat tak kamu nak apa. Jadi amunin ngerembiak ngeremayan lagi segmen tiru boleh no ngechat kami. Kok talian kami ni ada ngayalap minggu tu sebab un yen tu benuat kok un innovation lah baraja mau bagi kok benuat lah tak lain kami tu jadi aku maaf kami boleh kita yang tu bercerita tak TikTok boleh bercerita tak chat kok bertiru kok dan ulang ku balik lagi lah kami benda tu kadang untak kiti tapi kiti ni ngito jomo ngito jadi yen ka orang yen ka kami. Kedalu you know kami tu enggak ikut jomo tapi kami unbu tikok jadi sienkah kami. Yenkah kami dinakan. Jadi sien-sien ingin menjawab boleh menjawab. Tak TikTok.
boleh hendak kami siaran langsung tak tiktok. Kak Puan boleh ngechat kami. Jadi nakan. Jadi nyawun lagi tu. Jadi dayak dok kiti. Sambung lagi ti dayak di nakan lah. Sambil-sambil tinggal agak tu. Dayak lagi kiti. Kak. Sen-sen dia pelanan palap-palap tak alun-alun. Palap-palap mau kerita. Mudah-mudahan. Selamat tekong rumah. Selamat selamat tekong tak tungan anu tenuju di nakan. Jadi. Dayak kiti kau lagu leleng. Gergitan kau. Dayak ngigup palan. Sarai kasih tak siaran sama. Alabana.

Terima kasih Nina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama. Alamana, terima kasih yang boleh nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabur dan bertiru. Segmen kedua, segmen teko-teko dan setiap lo amis. Jadi, terus nanti lagi ke segmen tu. Jadi, kakak lagi aku ngagat tu nyaun. Oh, okey. Uno jawapan dekat tadi Nina Khan. Titi Nanora, barat ni bayang-bayang DJ. Enggak di kau yang bayang-bayang tu Titi Nanora. Teko dan kedangai tu. Un lagi tu mitut ke dan kata SM Sopian antara kambing kau burung unta. Engko paling langa para ni. Yan. Kambing kau burung unta, engko paling langa. Yan kae. Jadi teko dan luar tak kak muna you know benda tu kadang unta kiti tapi kiti ni yang ngito jom ngito jadi yang kau orang ni mungkin itulah kok jawapan kata Tina Nora tu banyak barat ni sini bayang-bayang kok ni ni bana lah kok kedua you know kami tu ngai kok jomo tapi kami pun buti kok yang ke kami. Kami tu ngai kok jomo tapi kami tu ben buti kok kian ke kami itu tu ke kanan lah makanan makanan buah yang ke kami mon nanti aku anu bayang-bayang jadi ni suwe no kiti boh tim ngubung na ge ko jadi ulang ku balik lagi ko dan kata Sopian do berani antara kambing ko burung unta. Oh yang ke paling langga yang ke paling langga mon sini kita ko oh bana lah Sopian gandum jagung bana. Boy mon kamu nak ka jawapan ni. Mana bana ngam. Jadi teman dua lagi kita yang pun tukar dan tu. Okey. So ku balik antara kambing kau burung unta engkau paling langa. Kau pan dikau lagi. Benda tu kadang unta kiti tapi kiti ni yang ngito jo mengito jadi yang kau orang ni. Mana itu tu. Mon bayang lagi laku itu tu kok. Yo tu jomo ngito kadang kita ni yang ngito kadang kita ngito kadang terus soti youn tak mo ti terus soti youn ko benda alat ti lanti amun terus amun terus soti youn ko lanti bge yen ka aku youn tak mo ti lah bge ko. Aro ku dokon rumput lalang kamu naik noe dong lagi kitik ko dan cukup no tu duo duo lagi tu ni ben jawapan jadi benda tu kadang unta kiti tapi kiti ni ngito yan ka ya jomong ngito tapi jadi yan ka orang ni ko jomong hendak kiti un tapi kiti ni ngito tapi boleh ngerso dokon ko geno te amu kiti tak mo ti tu ko yo un bagi alak ti ha yan ka ko starus ni kau dan kata sini kata Sopian antara kambing kau burung unta engkau paling langa jadi kakak lagi aku ngangkat tu maaf adinakan kami niat kau ngangkat talian bertiru kau ni alap lain kami bertiru jadi yang perlu terima kasih harus nutan kami bersiaran kau sama sini lagi pukul telu kemuap ngabut dan bertiru tak segmen kedua setiap pukul 4:22 kemuap kan pukul 5 kemuap kita akan kali abar-abar dia melat lepas kita akan posok tak segmen main-main lagu rukun biasa ok adinakan jadi jamu ramai lah kau ikut-ikut sian-sian ingin bayang-bayang ya DJ ngai kau bayang-bayang Hanis cuba lagi Hanis cuba lagi boleh dekit lagi unta moto unta mo Waalaikumsalam Roy. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi dinangkan yang ni aku boleh kali kami tak radio boleh kali kami tak RTM klik kau pun boleh kali kami tak siaran Astro kau pun yan ne kau pun boleh kali kami tak boleh hendak kami siaran langsung tak tik toko jadi ngangkat lagi kiti tu ngangkat lagi kiti tekodan tu jawapan nyon lagi sini tekodan tekodan itu tu kok yo benda tu kadang nya yang ben butikok ke kami tu ngai kok jomo tapi kami ngun butikok jadi sen ke kami boy yan ne ni jawab le Sopian barat ni gandum mana jawapan ni. Jadi ngagat lagi ti, dayak lagi kiti, dayak lagi ti, belagu lagi kiti, pada di kisorofon ni DJ. Ngai te alam. Ngai kok nelepon alam. Jadi aku maaf lah. Jadi dayak lagi kiti kok lagu lekat tak dang ratna.
Sinta kok aku kawin kok jomo lain. Asyik-asyik lo laki dia. Asyik-asyik. Kok setemu kok jomo lagi? Fis kebi tak seran sama. Alah panah.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tajuk-tajuk abar kemap tu, Protein Sabah merun bawakan lebih di kau RM3.4 juta. Sabah berselawat 2026 Medan Metaga Pukua ko Kelapan. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani. Semoga aku Fatin Badaria Widi di Om Abar Sabah FM siaran Bajau Ling Sama. Program Tunas Niaga Protein Peringkat Lat Sabah 2025 ngerekod baukan keskimon ni lebih dikau RM3.4 juta serta siambuan penurun. Mengkuat keuntungan bersih lebih RM340,000. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kau Pengangkutan Datu Iwan Benedik Marak pemetukuannya mengkituan kedarasan, kreativiti kau kerja sama pelajar mengkuat guru pembimbing dia matonga anak syarikat Skul Segar. Beliau berucap tak pemerunan anugerahan konvensyen Pro Protein Peringkat Lat 2025 tak Kota Kinabalu. Datu Iwan berharap programnya selajur daras tiom meluak lebih iko usahawan murah pinindaya lon. Kementerian ini muan tabangan tak penanggunan ekonomi Sabah. Dia moso somo Datu Iwan Marak, kementerian ni nukung penuh pemurunan karnival usahawan mengkebiak pelajar protein tak semimon lat. Usahai penting untuk meluak lebih iko usahawan murah anu pinindaya lon.
1: Saya mengalulukan cadangan daripada Sidkoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza khususnya pelajar-pelajar Protein ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program Protein ini.
0: Datu Iwan Benedik, SMK Sepegaya Lahat Datu beneran sebagai Johan Anugerah Syarikat Protein paling alap, kementerian ini mau mulai geran khas RM10,000. Program mentero itu mengkebiak 40 skul enang semimon laat. Mengkot 15 enang ni kulit merun pertandingan tak syarikat segar tak peringkat mentorong. Sabah berselawat 2006, penerun le RTM Sabah mengkuk kerjasama strategik perintah laat akan penerun songom tu tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Marak, program posok tahun keempat pemerunan ni enggai kuk jauh sekadar program agama. Tapi pantungan merun perpaduan, kealapan kuk kasih sayang diom kalangan masyarakat sejujur mengkuk tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Sabah berselawat 2006 mengkituan kesedirian narusan ceramah selawat kok makai teknologi kecerdasan buatan AI untuk mentekua mesej dakwah secara lebih kreatif mengkok sikot tak masyarakat. Jomu ramai senegina teko mendayak program anu akan ngempon tak pukul wau songom. Siaran langsung kulit tenutan narusan pansuran radio RTM Sabah, RTM klik kok media sosial rasmi RTM Sabah. Sementara ya penerbit program Muhammad Kunwar Hizwan Ahmad Marak Sabah berselawat 2006 metengah konsep Padang Pasir narusan penggunaan makai LED berteknologi kecerdasan buatan AI ioni penedayak lagi mengkok lagu selawat kompang mengkok bersomok kombo RTM Sabah. Sabah berselawat antara tu mo Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim ko Ustaz Rafael Muhammad Enarji sebagai penceramah. Ko Ustaz Ridwan Kaplin akan mau penceritaan untuk menghubung setiap segmen serta program penerun.
2: Kita harapkan program Sabah Berselawat ini akan berjalan dengan lancar dan juga seterusnya memberikan impak kepada masyarakat Islam khususnya yang ada di negeri Sabah ini dalam mempererat, memperkukuhkan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Muhammad Kunwar Hizwan Ahmad.
3: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Alat Sabah bekerjasama ngelagan masalah penut mini estate sejahtera mesej abai kok peneroka rancangan suan lamba sukau kinabatangan. Ia terposok isu rumah pekerjaan pengkolean kok pengurusan tanah. Adun sukau Datuk Jafri Arifin kok pu Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar mara sega akan abangan nelasai masalah rakyat tak kedua-dua kawasan ini.
1: Apa juga permasalahan peneroka memang sewajarnya didengar dan diselidiki untuk penambahbaikan sekurang-kurangnya. Jadi masyarakat pun hidup senang dan juga pihak SLDB pun senang.
2: Saya sendiri selaku ahli parlimen akan pantau secara dekat dan akan terus menyuarakan apa saja hasrat-hasrat penduduk sini untuk mereka mendapat kehidupan dan juga kualiti hidup yang lebih baiklah.
0: Datuk Jafri ko Datuk Muhammad Kurniawan temuan lek pengabar tak sesi dialog bersama penut message abai ko peneroka kampung rancangan Suan Lampah. Projek telaga tiup tak kampung penagatan ulu muan buih bersih anu buli ninum mengkok niat pinin biayaan tak penduduk. Puk Parlimen Pensiangan Datuk Ate Joseph Kurmara, projek anu tenangun tak 2004 dekau lagi usaha untuk nambah kegunaan untuk rakyat.
3: Projek ini menggunakan satu teknologi baru yang saya telah bawa waktu saya berada di Kementerian Sains dan Inovasi, di mana kita akan ambil air dari bawah tanah yang melalui sistem tapisan dia, keluarkan air yang sudah cukup bersih untuk diminum.
0: Beliau marak bagi bayi jom merun lintaran tak telaga tiup kampung Paganatan Ulu. Buat nang telaga tiupe benuanan niat pinin biayaan untuk kegunaan penduduk mengkau pendawan tak dewan masjid tabika kemas ko tabika perpaduan. Anggota polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah ningotan dok selajur merun integriti mengkok ngelak nang salah guna kuasa kok tebiak diam rasuah. Pesuruh jaya polis Sabah Datu Jauh Teh di Kun Marak, kepimpinan pinin integriti kok profesional perlurun diam seodap cabaran keselamatan anu kenamat daras. Beliau berucap tak maidan pemakaian pangkat timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah tak DCP Datuk Muhammad Azhar Amin mengkok maidan serah terima tugas Ketua Jabatan Siasatan kok pendaras kuasaan trafik kontijen Sabah tak IPK Sabah Kota Kinabalu. Datuk Jautenu anggota polis khusus ni pendaras kuasaan trafik endok makai teknologi diam nambah kelapan pendaras kuasaan kok keselamatan alun-alun. Namantus 50 liter selan diesel penesuian tenapuk nerampas tak tawau. Rampasan benuat lep pasukan gerakan AMPGA Batalion 14 tawau sebelum senerahan tak Kementerian Perdagangan Diom Lat Kok Kos Saralum KPDN Cawangan Tawau. Diom dikau pemeran KPDN Cawangan Tawau mara rampasannya benuat tak dembuak rumah niak pinin numbur tak kampung ulu berantian. Mengkebiak 650 liter diesel penenop tak diom dembuak tangki jenis IBC tank. Nut nerampas dembuak pam buat pinin kuasa 2HP mengkok hose pipe enselan setak 27 meter penusuan penakai untuk tujuan minda bahan api. Kesemimuan rampasan dejumlah RM20,000 dikau kereta siasatan menungka nutan akta kawalan bekalan 1,960 dikau. Program Derma Siswa B40 2026 benuka tak lepasan SPM 2025 nang keluarga B40 anu layak nutan pengajian diploma tak IPT diom negara. Nut pemeran Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, pemakuan benuka ngempon lu Bangibuan Ogos ngambut 10 nom Bangibuan Ogos narusan portal penajaan JPA antara institusi tebiak Yono Universiti Awam Politeknik Tivet Mara mengko ILKE Tepene. Pemeran selajur ni boleh tukulik mengko ngubung talian kusung telu wau kusung kusung kusung wau kusung kusung kusung antawa narusan email dermasiswa 2026 tak jpa.gov.my. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, Protun Sabah merun baukan lebih dikau titik RM4 juta. Sabah berselawat 2026 medan mentagap ukuah kok kelapan. Mungkin abar-abar dia melat kemuap tu, abar-abar resini senunting lek Doni Ijom lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Dinakan kakalim kali siaran sama. Lepas kakak lagi bersama bersama kok aku itu di Jepatin. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telung apa nombor tiru. Posok nak kita tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu. Sini kita Boy kali abar-abar gemlat kok. Sini kita Boy yang tu berdayak-dayak kena bia kok kok tekodan. Jadi pun lagi dua buah tekodan yang nak Boy yang eh dijawab. Jadi kamu buat aku lah minggu munda. Okay, jadi dangai-dangai buat lagu no tu mitu bersedion ku sambil tingagat ke lepuran lekat tadi je Azmi. Tepul limau kemuap tu ko bertiru songom tu teko kam ramai-ramai ngogo Dewan Seri Sulaiman sempena program Sabah Selawat pon wow songom tu di Jazmi minggu no di Jazmi kami kekal ngagat lagi tu lapuran yan ka binuat ko yo akan sorop-sorop anu no tu yan tu muat persediaan ko ni betal lagi lah bertiru ko Sabah Selawat tu. Saya pergi tak wang bagi bulan Ogos kita ben program konsert nurani unno tu kajap dinakan kajap jadi sama-sama tikale yang ka benuat aha di Jazmi yang ka benuat betiru ko songom tu Kajap minggu ni DJ Azmi. Oh DJ Azmi. DJ Azmi. Jadi mudah-mudahan sen-sen dia pelanam. Pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap. Mau kerita dinakan. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi semua-semua di kale. Kale laporan lintas langsung. Lekat tak dinakan ti. Lekat tak DJ Azmi.
1: Ya Fatin, terima kasih. Kakak lagi bersama-sama engkau aku tak kemap tu. Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Woi, sadar nak tersadar di temban dangan-dangan jam selagi kita setemu itu tak Dewan Seri Sulaiman tu. Yo no sempena Sabah Berselawat 6 mengibuan Ogos 2026 Lo Amis Betiru tak pukul wau setengah songom. Antara penceramah yang akan muat tazkira kok penceramah yo no Ustaz Muhammad Ridwan Kap Plin, Ustaz Rafi'i Energi, Kopan, Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Kopan, Persembahan Istimewa, dekat tak kumpulan UNIC. Wow, dinakan-dinakan semimon. Jadi dong lebar di peluang tu, sambil-sambil kita mekali tazkira, sambil-sambil kita mekali ceramah. Kita pun boleh berdayak-dayak engkau kumpulan UNIC. Mungkin un yang ngerati lagu-lagu ni kau ataupun un yang peminat-peminat kumpulan tu tekoh ke meramai-ramai songom tu dinakan pukul wow setengah songom. Pinci kau link lagu ni ya. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Wah, cendok-cendok sampai berlagu aku kok. Ya, aku pun tak sabar sebenarnya sebab buat ni bertiru aku ngendak gaya tu munda-munda. Buat ni bertiru aku ngendak gaya tu munda-munda. Aku pun tak ada tekoh betul-betul mana tu jadi pitu kan ramai-ramai kok pun sini bau dosi kami boleh muat yang tu aktiviti geng bubut bersama kok jomo-jomo yang teko seikor 25 buah helmet percuma. Dedek kami tak bangun pengogo-pengogo yang awal bana si ngogo semangat bana no kok bangun jubah gai kok bangun kurta gai sebenarnya ni tema tak kemuap tema tak songom tu you know jubah jubah iram atau putek. Jadi sen-sen band ke lapangan mungkin amun ingin teko bolehlah makai jubah-jubah warna iram atau putih bolehlah kita bergambar-bergambar sama-sama kok. Jadi nak kan dong leban bi peluang tu songom tu kita akan setemu-temu diam program tu. Jadi dong leban di peluang tu lebih-lebih lagi bangun dinakan yang temban tak tuaran. Teko kam. Karena gedok selalu. Kok gedok selalu kita kurung-kurung kok. Selain songom tu lo sebtu kang un lagi pan program ti. Sebenarnya aku tu terhati di minggu. Banda-banda aku tak bunda Dewan Seri Sulaiman tu. Sambil gendak-gendak bangun jomo jogging. Gendak-gendak jomo brisk walk. Gendak-gendak jomo main bowl. Gendak-gendak jomo serunggu-runggut. Jadi teko kam ramai-ramai fitu-fitu dinakan. Songom tu pukul wow setengah songom. Jadi lebih alap awal supaya tu kulai parking ko. Jadi tu kau kan ramai-ramai songom tu bersama-sama kita kurung-kurung kita. Nah, dan dok bawa kereta pun belanan bunda aku. Jadi tu kau kan ramai-ramai untuk bawa dinakan yang temban besi kotan tak tuaran antara tio-tio yang ben kelapangan sudi tu kau. Tu kau kan ramai-ramai songom tu. Jadi enjoy agak ko Fatin. Jadi Fatin kau pun dong lupa tu kau. Aku ngaget kau pintu. Kak aku ngaget kau itu. Jadi tu kau kan pintu dinakan Dewan Seri Sulaiman. Sabah Berselawat 2026 pukul wow setengah songong. Bye bye Fatin. Lingau lingau lingau dinakan.
0: Terima kasih DJ Azmi. Ko yen ne anu bana yo. Ko dayak bana tai DJ Azmi. Ko note gen note kiti tu amunun program. Alhamdulillah. Ko tu ko tis temu ko bangan pengkale. Alhamdulillah temu ko semimon lah alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semimon betiru ko penasanang urusan. Ko mudah-mudahan lah dinakan sian-sian ing ben kelapangan ngogola ngendak program Sabah Berselawat songom tu insyaallah aku pan lepas konti tu ah ngogo sebab selawat tu ko semua-semua tinggal tak lah ko dokon barat di Jazmi ko yo dokon ini anu te bunda bunda moto ni ada diri ngendak kumpulan UNIC ko jadi semua-semua lagi ti amun kem temu ko kami ko marah je kam DJ DJ ke ko jadi terus nanti lah ko ko segmen mana-mana lagu tu jadi dengar-dengar buat lagu no boy sedion kum itu dekat kali-kali sini gay boy maku lagu kau dengan kasih ku mama wada maku lagu Rosmawar Bagas Bujang ku muat Saiful ko jomon yang agak jadi semua-semua tika dinakan tak seran sama alap bana.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad dua kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: kuha na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen anda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dinakan kakak lagi bersama kok kami. Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut no betiru. Terima kasih untuk semua Dinakan kok. Nak tersolah Dinakan kita tak turung-turung waktu no tu kok. Alhamdulillah. Terima kasih yang nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut no betiru sini kita boy bedak daya kok kita kita boy yang tu tekodan. Jadi dua buah tekodan lagi yang niat boy senelasai. Kok dua buah lagi tu yang jawapan ni jadi boti minggu munda insyaallah kok. Jadi pukul 5.47 minit kemuap ni terus Dinakan nyanyian pan. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok kali kami tak yang tu kali kami tak radio kok SMMM telu wow pitu barat ni pandai mana calling sama barat ni ya kok. Terima kasih SMMM telu wow pitu. Terima kasih tak TikTok tu. Terima kasih untuk semua Dinakan lah yang hendak kami bersiaran nutan kami kok. Kok DJ Andy, terima kasih DJ Andy. Jadi songgom tu teko kamu ramai-ramai ngogo program Sabah Selawat insyaallah. Semua-semua kita ngendak kok ngereso ada diri yan ka. Yan ne mahabbah lagi program songgom tu tak pukul wow songam kok insyaallah. Jadi terima kasih untuk semua mohon Dinakan sian-sian di pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mau kerita semoga selamat teko tak merumah selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi terima kasih Dinakan terus ngejogok diri yang san minggu jotungan Dinakan kau pun maaf aku amun un tuturanku yang ni ngam ka lebih-lebih beragam ka kok kok. Jadi un lagi kali lagu-lagu yang ni sempat pelinggu aku maaf kau pun talian kami ni kami teko ngangkat Dinakan ni alap lain kami itu maka maaf kami. Jadi semoga penetak umur dayak atai selalu dayak-dayak atai berdoanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu minggu jotungan Dinakan penggale kau semoga penetak umur penesiko tap koro yang alap penetio tap koro-koro yang nyak alap. Jadi mempusan siaran sama betiru mbanan kukam kau telung buat lagu kau lekat amat RBC deku mila umila tupek-tupek ngingkotan kasih Jakaria bin live ko atai ngerasang lekat tak lamnun. Jadi semua-semua dikale tak seran sama alam mana setelah kita Dinakan insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawi ti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM Siaran Hiling Sama. Palkala mustahak Habal Lahat Kuhap Iti Kasalamatan Maekzon Subay Niban Tugpahap 7 Wakil Negara Hinang Pembangunan Ayay Kapanyap 7 Angilangila Soal Halal Masabah Habal Nilausan. Kasungan ahap ma zon Selamat Sabah Timur ek zon subay pinasampay makacara labi patalua 7 perwakilan min luasan pasodna kedutaan makasuruhan jaya tertinggi patuju nilahat ITE. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur ngahaka bahawa hinang inani mustahak ako sigam hinang panilayan pabalik maka makakilakila hemagpatuntul plan patuju ni Sabah Timur sababan halam niya ruisab kes magbihag abutan ni kahinang ngamo uang tebusan laporan makawasaan tumapya sangay bulan rakayu 2020. Nani pamintad dana masungan kayakinan pamasyal antara bangsa untuk ataka matag pamasyalan tamasuhul makawasaan pantay timur Sabah. Beliau ngahakabutehe hinabu masuarat jawatan kuasa magbiak maka ekzon makota Kinabalu. Ia bay magnakura he Ketua Menteri maka Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Dato' Hajiji nganjalmin keadaan mariam selamat matag kawasan ekzon terkawal bay pain hinang patibaw ni onom kapupuan marilautan Sabah untuk matongan kawalan maka magsakap anggota keselamatan makawasaan lapangan. Yuk beliau lagi pagtabangan hugpot antara Kementerian Dalam Negeri maka kami mun agensi tumabaya akan patuhi pinakansang ako maka patotog kamanjarian operasi aset he magsakap maka kebajikan anggota keselamatan. Sumangat hijrah supaya pinalabungan 7 baanan anak muda Islam selaku asas pamaujuran masyarakat ia taga kapandayan, integriti, maka tapangluyo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Nur ngahaka pamalabungan sumangat hijrah pasod na nga manapaat toongan masual masungan pangisayu maka teknologi digital. Ako maka pasungan ilmu maka kemahiran mintadan apa ilagmin panagunahan teknologi habal palsu kahinang maglaog secara digital atau buli cyber maka sosial embal pataluwa. Beliau ang haka hinabu ang rasmian majlis sambutan maal hijrah sangpo 2440 maka walu hijrah peringkat daerah tuaran matuaran. Teks hiling na pinasampay he adun ni Pene Datu Abdul Kasim Razali. Sambutan maal hijrah ingkay kahal sadyana acara tahunan gompain rusab maka palapat pagtaakupan maka manjari panalik 7 kaulpil asanglit he magpikil pataluwa maka amalan 7 kaluman ni kahapan. Halik 7 amasongan ekosistem industri halal masabah perintah lahat maka perintah persekutuan magakal mariom angila-ngila isun palkalak masoal pembangunan tulu kemudahan yaitu makmal halal Sabah pusat peraguan ayai pinabuku maka kilang pemrosesan maka peraguan buas. Dakarangai palkala inan iana pinag isunan mariom sesi libat urus menteri mak jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hasan. Usaha inan dipahinang ako maka pasungan Sabah mariom sektor pemrosesan kinakan logistik maka jaminan pensijilan halal mintadana maka paghalian anulut ma panuntulan piawayan maka standard halal yang ditatapan ma peringkat kebangsaan maka antarabangsa. Sementara ini, Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Sabah merangkap Exco Agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Anghaka bahawa pengetabangan ahab hek perintah lahat maka perintah persekutuan akan menjadi bawah akal tujuh pembangunan ekosistem industri halal ialah di ahab Masabah. Masual perkembangan semasa hal ehwal Islam Masabah, Datu Isnin Anghaka pengetabangan antara perintah lahat Lausmin Majlis Ugama Islam Sabah atau MUIS maka Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM patuhi pinapapag. Lausmin pagsapalihan kepakaran he magpatuntul secara teknikal maka magsambi pangitao. Ako maka patotog pembangunan industri halal maka mapapag takbir urus halal Masabah. Telakna kepakaran maka pengalaman JAKIM Lausmin Facility Makmal Analisis Halal Malaysia akan pinaman jari penuntulan utama penabang hinang perancangan pembangunan maka operasi Makmal Halal Sabah meminta dana matotog kemanjerian negeri Sabah selaku hub industri halal ia anulut standard antarabangsa. Beliau ngahaka butehe hinabu magsayu maka RTM makota Kinabalu.
1: Dengan hinabu ite makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
2: Tulungan Randani Sagau maepot ka palumiang antarabangsa Sio Karno Hatta Jakarta maalau Isnin Palabay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Khan ngahaka sigam kore bantug min Polis Republik Indonesia Polri ma soal penahanan tulungan randa umul antara 70 maka siam tahun ia asal min Sabah. Hasil siasatan doangan min randa ina ani tabak ania rekod jenayah bayrahu masuk al marat risab manjari panagi marat. Buting rupain heka marat ia ni sagau he Polri rakit maka diperasaya untuk kegunaan na. Kes panahanan tulungan randa inan halam nia pagsugpatan na maka kes panagawan rangan pilot risab rangan lala umul 22 tahun ma Indonesia sebelum ITE. Media sebelum itu, ang laporan petugas ma terminal 2F Airport Kapal Lumiang Inan berjaya makasaga kahinang pasulay patangkau-tangkau tulungan randa amua pasod marat yang ditapukan mariom bagasi maka taumpak sigam bay painatakan ni palayangan kota Kinabalu. Engkan sab pihak sigam akan ama hogpot lagi prosedur SOP ya asal andia maka lawang pasoran maka lawang peluasan negara ako maka kila-kila Malaysia embal ni gindanan selaku negara transit dada. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka Kosra Hidup KPDN magakal hinang agenda pemerkasaan tujuh banan pemakai maka AA magbili ayai tempatan Lausmin pagtabangan strategik magbaya maka Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2020 makondom. Hinang ina ani yang nak kasih admin pelaksana lanjalan hinang jom beli produk Malaysia. Jom Malaysia iaitu strategik transformasi kempen beli barangan Malaysia KBBM maka kempen beli barangan buatan Malaysia sangai dipahinang ma tahun 1984. Datu Armizan Muhammad Ali selaku Menteri KPDN ngahaka bahawa objektif utama Jom Malaysia ialah untuk andalikan rakyat ama manjari ayai tempatan selaku penihan utama. Angulangan hai angan dol maka ayai import min luasan maka matotog hai tapangaluyu industri maka sauragal tempatan pasodna pasaran antarabangsa. Lebih 50 pereka fashion maka jenama tempatan maka walau hatu sehinangan kreatif ni pandagan. Mariom acara peragaan fashion ia dilanjaran masiam halibulan walu itu. Dakarangai program ni pahinang iaitu pameran jenama, hinang ama pagtug pangusaha, Magsapali industry maka activity libat urus ia mapagtipon pamain industry fashion tempatan maka antarabangsa. Aniya duang po makalu segmen selaku min hei balikan ko. Aniya duang po makalu segmen selera kayu min hei yana fashion forward batik Malaysia ia mapandaan sangpo preka fashion tempatan maka tulumpu rekaan batik contemporary ia makai tekstil batik asli min Sabah Sarawak maka Semenanjung Malaysia. Hali tujuh masungan kapahaman Islam maka tujuh masungan kaul piil asanglit abanan mu'allah patuhi pinatotog laus min penganjuran ijtimak amal islami mu'allaf madani ijmam 2020 makonom. Sedimin awal pat hubungan ahab maka sehek bahau program inan rusab manjari platform mapapag potensi maka kapandayan mabanan komuniti mu'allaf. Pembantu Menteri tujuh Ketua Menteri Dato Isnin alias Niang Ahaka bahawa program pagtapangan maka perintah lahat magbea maka ijmam 2020 makondom rusab agensi tumabea akan patuhi pinatotog ako baka kila-kila komuniti mu'allaf ia taga kapandayan tapangaluyu mandiri maka-maka tawang tujuh kasongan negeri maka negara.
3: Saya harapkan mereka pertamanya mendalami agama, mendalami pelajaran supaya mereka tidak terpinggir dan mereka tidak sekadar untuk memeluk Islam saja.
2: Datu Isnin nibak pemberita baipain majlis perasmian maka penyampaian hadiah mengsambata maka ijmam peringkat negeri Sabah 2020 makondom makota Kinabalu indah ginis acara hinang pertandingan iaitu tilawah Al-Quran, hafazan, azan maka komat, nasyid maka pertandingan video kreatif. Pemenang akan ngawakilan Sabah ni ijmam peringkat kebangsaan makota Kinabalu mabulan siam sinong. Pabupo sabal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Kasalamatan ma-exon subay ni bantog pahap tujuh wakil negara. Hinang pambangunan ayay kapanyap tujuh ang ilang-ila soal halal masaba. Butena habal lahat kuapiti bay ni sadyahan min seksyen berita ewal semasa. Berita bay ni sunting hek Sharon Raymond. Terjemahan na bay hinangku kandi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kitam mbal kabalikan takomkoman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Tabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amene ungkaung kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat 40 makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru ma 20 maka 5 hari bulan walu 2020 maka 6 Masihi anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan Masabah International Convention Center SICC kota Kinabalu antara pengisian hinanginan mayran pamalanjalan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean anugrah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean hadiah pagtandingan sepanduk kontingen akahap maka akaheka mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan Maulidur Rasul sampu maka 440 makalo hijrah 2020 makano masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul min kami sehe alo'od maka'am. RVM teman setia anda.

Sabah VFM siaran Hiling Sabah sarakan Lisa Gondom 24.5 minit nampu ITA jari penuntut lembaran sarakan Tamaran Bilak Pantai Barat Mako Takira Balu maka kawasan-kawasan di luar waktu nah Malisa Gondom telupuk maka tulu minit akan pasuan waktu solat fardu maghrib manakala Maram Bilak Pantai Timur tentu nama sampunak Lisa Gondom 24 maka 1 minit sirnakan jari tentu nama si Mario Manah hinapu ITA maka peminta dan dibantu waktu solat fardu isyak Maram Bilak Pantai Timur Lisa Pitu terlumpuk maka 4 minit Ruisan Maramilak Pantai Barat Lisag Pitu terlumpuk maka 4 minit jadi apalagi buas telah disarankan magsugo untuk kami sebab VFM siaran hiling sama Mbal Nasa.

Sa BFM siaran hiling sa masyarakat wa dali sa gonnom patpo makasaminit asrang hiri pagsukulan di parang sarana kanta paavay ma live at TikTok sa BFM tentu na ma TikTok official sa BFM mutrani rusab tentu na sarana kan ati kita live ma Facebook official sa BFM jadi na kan may itong ako sampatan bantog min jabatan ani arusab asa palikong ako sampatan bantog min jabatan penyiaran Malaysia Sabah Laos min section hiburan maka muzik akan hinang anjuran konsert nurani alunan alunan nadi perjuangan hakiki mawalu halibulan walu 2020 makonom jadi hawa ndak tamai tu alawiti onom halibulan pahalu pasal lebih pahaluinan akan lanjal na majlis inan untuk menansaranakan haya aniak kalagihan takka magbaan-baan ni Dewan Sri Sulaiman Tuaran Sabah sanakan dan ni rusab yang narakayo majlis ilmu sanakan tentu na akan akaheka aniak nampain perkala-perkala ahap niya manfaat untuk kita magsapali sanakan. Jadi ha sarang ini pagsukulan naman rekan ta paabay ma live TikTok Ruisab ko hapito si Muhammad Faizal magsukul acong Evergreen. Jadi ha sarang ini pagsukulan rekan ta paabay ma live TikTok ang moong kamin artis Jasni magsuno maka ong kamin artis AG bay na mo rekan ta si Muhammad Faizal sa BFM siaran hiling sama umbal nasa

0: sa ba VFM siaran hiling sa ba bal na sa wain na gantaan lisag on ng limang po maka tulo minit gantaan na nila pito minit na mag-share makuha pito sa nga hiling pagsugulan to parang sa nakanta pa avay ma live TikTok kuha pito alasig toongan alhamdulillah marawarahan kita tetas anatas nibuanan kasihatan apa makson pamakson pamaklay setia sa Bavi FM terima kasih ani apa indrakan tapa avai my life tako happy to tentu na cerita karangan ranganan adrakan ta Faizal Achong jadi ina ani lasa bogbog ni parisa na kanta amogbogan siaran tako happy to insyaallah siaran kanta to akan kita magapag-apay lagi pabalik mariom segmen-segmen sa day jadi awat biasa serakan akan bahan kumakam da kayo ongka pamupo siaran ta makuhap itu makarakit pasan kami menito sa Bavi FM siaran bajau hiling sama embal nasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
1: kata uan bika panji sabah baini tukalan mintullu maka matatas lukisan grafik bud kinabalu kolol bilu pote maka kea panji sabah ia tagna kahinangna ia na ciptaan Idris Icin dengan pelukis pelan nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu tahun sangpu maka siam onnompu maka tullu ngabut ni tahun sangpu maka siam olumpu maka rua panji sabah ia karuai sab nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu manakala panji sabah ya butina ani yana ilham min panji sabah ya tagna makani pakai sangai sangpu makonom hari bulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu
2: lima prinsip rukun negara pangintapatan raki kapuno
3: tumomboyo kumadraja ompegun
4: kazan Kuma Kotulan, Rules of Law,
5: Kesopanan ko Kesusilaan,
4: Malaysia Madani,
6: Kong Tong Jian Shou, Huan Jie De Jue Xin,
7: Sub God.

Katauan bika, lumangan tape, maka ameka palakas, yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu, kulang rusakit maka jahalaan. Gombru, song analua toongan, maka sanang pinahinang, bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman, pasong umul-umulan na, atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa, bangiay araran, pinahinang mariom damingo.

akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, tanu Sabah VFM ke salulan ragu rumurut pasukon ku i Dexter Asidi. Tanu matang. Bal kamian sorak S Zone matang pabalan rawakil rupa magunan lisar. Perintah pagun pasi simpungan kulimanin magilong saguli rapa maguangan pangikangan rah halal. Bal Monsoi sora Zon Selamat Sabah Timur S Zon matang pabalan ralabi matimpok am Mokosonor rawakil rulisar pamagunan nakasimpung kedutaan am Suruhanjaya Tinggi rapamagunan ti. Tinggalai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Mindagu gogot raginya matang maraginya bala rulisar pamagunan mabuli mambal rakandoi pagilangan saguli am mempatun rebal ro tahap nasihat perjalanan ras Sabah Timur nalupus kolondok bo kasaukan kes penculikan pekita kraruit tebusan pinatano sora liliut raginio interpayo silah kasa 2024 gite malingon mempasingkot rebal ro pangintapatan ro mananambului sampah magunan matong menambului ra intok penambuluyan odo makabunduk raguang sora igik sirangon Sabah. Yang apa bala-bala raginya rada lompan susunuran jawatan kuasa bersama S Zone untuk tininggani membebaya ratingganai menteri am menteri rada lompagun Datuk Seri Panglima Saifuddin Nasution Ismail Rakota Kinabalu. Bal ru hijrah matang paindalamon rada lom tayar rusukor bagu Islam kesonra pun matang aralom mampaing kual ramamagun onda maka igigilan masawat berintegriti am maka gumula. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Mindagu kandoi mampaing dalom rabal ruhijra nakasimpung manapakuan ra teknologi digital koson mampasingkot rabal ru igigilan am katasikan liliwa mansawai intara pamakuanan ra teknologi onda kalo matanda tanu kalo matanda buli cyber amniayuk bal ru sosial. Ya napa bala bal raginio nalupus napa talimpun rasmi ra majlis sambutan mal hijrah 1440 balu hijrah tayar libung tuaran ra tuaran. Teks ru ragunali binasa ru adun dilantik Dato Abdul Kasim Razali. Koson mangikang ra ekosistem industri halal ra Sabah Parintah pagun am parintah pasisimpungan kulimanin magilong saguli rapamaguangan pambalan ratalu kaluayan yagenia makmal halal Sabah pusor pambulian ondo masalui kapuan pusat penyimpanan sejuk beku am nayuk kilang pemprosesan am pambulian rabagas kason gogot mampasingkot payura kandaran rus Sabah aradalom sektor pambalan raakanon logistik am nayuk pangyawan rapensijilan halal. Pamagongan raginio bobokon poyo ondo sinunur aralom sesi libat urus menteri rakau pisan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hasan. Liliwa raginio Menteri Kerajaan Tempatan am Penambalayan Sabah ondo nyak Esko Ugama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu uyu matimpok ru parintah pagun am parintah pasisimpungan kulimanin masau krabal matang aralom mampasingkot rabal ru ekosistem industri halal ondo labi maka gumula ras Sabah. Talu ngaulun Ruandu rinakop ra lapangan terbang antarabangsa Soekarno Hatta Jakarta patara oro kesa rana kesaile tingganai kaupisan siasatan jenayah narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan Mindagu bala nano nakala prabala intara Polis Republik Indonesia Polri pasal ra namparakapan ra talungalun Ruandu raginio ondo makatu talungopor suku talungapuram siam ngambilor ondo inin topot intor ras Sabah kandoi menesat nakarampot ruangalun intor iloti mekondo ra rekod kalatan ondo nangkait ra dada amniak penapakuan ra dada kapuam penagi. KPDN gumogot mampaugar ra agenda mampain dua poyora pamakuanan am pambalian ra ingkual runa suangan
Mababaya ra Uyu Nilo ra Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Kaluayan raginio kosono rasan tayaran poyo intara papaugaran ro inatangan jom beli produk Malaysia jom Malaysia ondonya kralan matang radalom manalimbagu ra kempen beli barangan Malaysia KBBM kempen beli barangan buatan Malaysia intara poyo ia pinaugar patra biler 1900 balongo paramapat labi limang opor ngalun pareka fashion jenama runaswangan Riamakondo ra balung atus rekaan kreatif. Pinakito ra dalam program peragaan fashion raginyo. Ondo inatang sukura kasia maribulan silaka balu ti. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali Mindagu bal matang pangatangan rajo Malaysia ti. Ia gina mangunsu ra mamagun kosan mampasigulu ra kukuliamos pinaingkual ru ulun takau galama. Mampatutus ra lansan ru import. Am nayuk mangikang rakaan daran ru industri am mangindapu galama. Kasimpung pantalanan sora sampah magunan. Tano-tano matang igondo poyo. Bal kamian sora S zone matang pabelan rawakil rupa magunan lisar. Perintah pagun pasisimpungan kulimanin magilong saguli rapa maguangan pangikangan ra halal. Gini noyo pupus rutano tinandari Sharon Raymond intera section tano ehwal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kansayan rarondom.

dan sayan ararondo meroka pat raka ono maribulan sila kabalu ruang aribu rungo peramonom. Paling konangan mengining rasaba VFM kasalulan ragumurut pasti sinakanan takau monsoy. Aku i Dexter Asidi DJ Rondo Meragetio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondo Meragetio jam ka tulu apat ngoporam onom ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan kaulayan. Amra jam ka balu talung apura ngaminit ararondom ti mokondo inatangan Sabah bersalawat dong aribu dong apuram onom pasalulan rayus intora Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Kasalulan ragumuruti mabili ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik dulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa amniak mabili kau maya ramon ra RTM kli. Arasta mengenik tak kapi orang dorimbai intori Aldre Pinkun Piri Lomo ini hontak kau.

0: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo arati no okau, kondo guguang.
1: Harus mengingat kapi orang dorimbain dari Lady Haji Ritaudin Kalan Sanan Natipu. Ini ngontek kau Rina.

Esna pembelaan kunia baluru gaun oro rasu suav. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia. Baluru gaun takau regenerati kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuav amokondo rasa mawas. Timpalak amnyak ganit rakukula intok intor susuav di suku rarondom di. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun balru gaun rondom raraiti, semugutnya keramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit amnyak rasa mawas sora titiko pemagunan takau, nekasimpungnya Kelantan, Terengganu, Pahang amnyak Johor. Liliwa balru gaun sora pagun takau Sabah, rarondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masauk. Tanu balru gaun mapuli mapandayan, Mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Kita mungkin ada rondo pembelaan ia gini RTM Sabah Mayara Section Hiburan Am Music kulimanin mengatang ra konsert nurani alunan nadi perjuangan hakiki Ginoraka balu hari bulan silaka balu dong hari budung peram onom oro ka onom giura Dewan Sri Sulaman Tuaran Sabah. Kita mungkin ada bilin untuk rakan-rakan takau dan nak tura bilin ni lo rondo merarai giura TikTok live mai kesenin dari Sherilyn sa dua umang kono hai DJ kan saya nak rondo paling kurangan Sherilyn sa dua umang. Amkun ini akrangan takau i Johanna tulung operam balu kan sen rarondom kono paringkonangan Johanna tulung operam balu kan sen rarondom. Mengining takapi rondo rimba intari Billy Salilong angkulimanan ranasi. Ini ngon takau.

Kulawai rejalur gemilang kolendo onongno, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Rasna gitu bal ru gaun naka bagu rondom rarayti sumugut nyak rumet Malaysia rondom rarayti timpalak ganit amnyak rasa mawas sora titik ke pemagunan takau naka simpung nyak Terengganu amnyak sora pagun takau Sabah iono sora Asak Nabawan am sandakan kinabatangan am sandakan bal ragite sukura jam ka siam rondom rarayti tano baluru gaun mapuli mapandayan mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca.

balan kuniak logoru gata oro rasuswav oroka limo raka tulu aribulan silaka balu duong aribudungo poram onom ti ondo peningkual ru inan industri gata Sabah LIGS susu gata balu ngaringgit duongo poram limo ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit balu ngoporam ruo ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit limo ngausen sakilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit limo ngoporam siam ngausen sakilo gata kantalan gret karuo talu ngaringgit balu ngoporam ruo ngausen sakilo am gata sikarap saringgit siam ngausen sakilo. Ini logo ru gata orora susuaf oro kalimo raka tulu aribulan silaka balu dong aribudung para monomti ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Abgat kau rondom raraiti mekondo inatangan Sabah berselawat 2026 ondo inatang ru RTM Sabah mababayara uyu nilo raparinta pagun kulimani natangon ra rondom raraiti egira Dewan Sri Sulaman Tuaran am ulu nasuangan kimaitin matong koson memparamai payora program ragitio ondo kulimani tumalimpun rajam ka balu ra rondom ti inatangan ragitio ni ayuk kulimani pasalulan rayus ra Sabah VFM rajam ka balu talung ngopor ngaminit ara rondom ti am pasalulan nyak ra siaran radio RTM Sabah RTM Klik am media sosial rasmi ru RTM Sabah. Aras mengening teka peoran dari mbain dari Mina Anik makadaku odo dugaring ini ngontaka.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

So, kan saya ndak kawin upahaka, ondo angkiringoh ramon ras Sabah VFM, londom hitu raina tangan kalau entaka, peringoh meramuyun, talu liliwak numatuo tekar haling, ondo rinakam ra kampung Sinsingon, Sapulut. Liliwak kesa ininggalanan ra aunki, nambolongon ri sodompong. Liliwak karwo, ininggalanan ra inak-inak nuriun, ampo porno liliwak ketalu, ininggalanan ra kuyu-kuyung.

0: Hinilira itu talu liliwak ni matua tekerah haling, ondo apahun ne bahu aringo roraino tu. Ringo hok muyun inatangan kalayan takat, tukir oro kaapat, jam katulu apat ngoparam lima ngamini teralundom, ras Sabah BFM, kas saluran rahumurut, pas sindangan antaka, onsoy.
1: Nakapanay ko kya, pagunong kapat, hari bulan sila kamopor, iyo gini ang oro mayar, sampamagunan, mapakarari takaw, matang rayus, motogom ramayak, railopana, binang, riyakika puno, motogom ramayak, Motogom Radio.

Sen ararondom pabukat ko ngay gitay mo kono kukula tano masaga pasalulan mai yoginya rondom rarayti mo kono inatangan Sabah bersalawat 2020 para monom kono inatang ro RTM Sabah mababayara uyu nilo ra parintah pagun Sabah kulimani natangon ra rondom rarayti giura Dewan Sri Sulaman Tuaran ulu naswangan kimaitin matong koson memparamai payora program ragitio ondo kulimanin tumalim pun rajam ka balu ra rondom ti inatangan ragitio ni ayuk kulimanin pasalulan rayus ra Sabah VFM rajam ka balu talungopor ngaminit ra rondom ti pasalulan niak ra siaran radio RTM Sabah RTM Klik media sosial rasmi ru RTM Sabah. Lelewara ginyo RTM Sabah mayara section hiburan music kulimanin mangatangra konsert nurani alunan nadi perjuangan hakiki ginoraka balu ari bulan silaka balu 2026 oroka onom giura Dewan Sri Sulaman Tuaran Sabah. Rasna kita mukana pia bilin itu orang orang tak kau, dan dengan tora bilin lo rondo meraiti giura TikTok live mai kesenin tari ikol konakan sayan rarondom berapa bukat pabukat no. Ini nabi bilin tari ikol konon yang kerangan tak kawi Helen Dusia konakan sayan rarondom paling kerangan Helen Dusia kan sayan rarondom. Rasna mengenai tak kau pia rondo rimba tari Steven Jimin Tingkug Timugon ini ngontak kau.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Ru Menara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu. Tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan ro mato oro tumolop, am siov roangin intora paka kroka.

kita bukan dapat ronda pembelan Yoginia Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2024 onom gina raka moperam 5000 bulan sila ka balu 2024 onom oro ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka limo ramaiti atangon giura dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Leluar agenio kaindanganan kapuam perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyora intok bagu yoginiora klinik perubatan Am Aras Katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Leluar agenio sikulan magana Islam Al Hafiz kulemanin mangatang raronoi natangan. Inggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS 2024 onom gina raka 2024 siam hari bulan amraka talung 4 hari bulan silaka balu 2024 onom oroka onom amka tulu rajamka onom rasuswafti suku rajam kalimo ramaiti atangon gira stadium sukan UMS. Am Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Ran Manggatal Inanam Am Telipuk MIT mababayara Uyu Nilora Hospital Queen Elizabeth Karuo Tabung Rara kulimanin mangatang raina tangan Mandarma Rara ginoraka siamari bulan silaka balu 2024 onom ti rajamka mopor rasuswafti sukurajamka talu ramai ti atangon gira ruang legar IG Mall Inanam survei Inanam. Resna mengening takap ya ronda rimbain dari Simon Sanduan Oro Pasisimpungan ini ngontak kau.

Last night, kita mengenal Bilin Intorangan Takau, Intori Robert Berto, Gira TikTok Live Mike, Konokan Sayan Ararondom, Perkenangan Robert Berto, Am Mokononya Kerangan Takau, I Wato, Nengatora Bilino, Kono Hai DJ, Hai Wato, Kan Sayan Ararondom. Kita mengenal Ronda Pembelan, ya gini Jabatan Komunikasi, Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah, wilayah Persekutuan Labuan kulimanin mengatang rarondo inatangan ingalanan ra program madani kita Sabah 2026 ginoraka 2026 silaka balu 2026 oro ka onom rajam ka balu rasuswafti sukurajam kalimo ramaiti atangon giura padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu kulimanin patalimpunan rasmi riang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Mangini takapi rendor imbain dari Johannes Tahuan Lomo Yak Tumulisan. Ini ngontak ke.

0: katutut kaki. Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kuno pagkano raho onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, ang maratura ulun bukon. Itaway interagong bulis tayo.
1: May gigila ramatanda, mangindangan ditakaw sumingkot. Maruno kukulabal kapam tips may gigilati, mabuli mangindangan amang karak tojo ratan ondo ini gigilan. Maguyom ra intok igigilan ondo monsoy. Aruon bulintok may gigila sor arasusob tikya, sor arandom kya kapam sor aramar matawang ti. Magilong saguli kapam ulang kaji ramataki, ra balungopor piatus, malilianan takaw atan ondo ini gigilan takano. Kalau mampili ra inuman makaliga kapa minuman tenaga amnyak ondok maka kafen. Mambal ra nota rana salinut babal kapa bentuk nano ondok memunduk raguang takau membaca. Lilianin paliso ramatiar, masalok mengompor ra inan galama pegonong bal monsai masau. Amnyayuk masalok maringkuanang ri yaki kapuno. Gamano tips rakitilo maka pangindangan ratakau.
2: Maka aku ratano, imu minto jo kapam sure yaginio s sos pun you understand mengarati r research mangimansa you evaluate mangimumoi kalau maru kalau potonon
3: resna mengining takape randarin bain dari John Francis ami Ezra J pai kalawo guangmo ini ngontak kau renote. Oh,

0: Aris na magiging takapayo, inatangan Saba bersalawat, dongari bodong poram onom, rayus, intora Dewan Sri Sulaman Tuaran.
1: Penuh kerajaan negeri Sabah, Saba bersalawat yang diadakan sebenar sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri 2026 ini, antara lain bertujuan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah, mengukuhkan ukhuwah serta mendekati masyarakat melalui pendekatan dakwah yang berilmiah dan berseni. Untuk makluman, program Sabah Berselawat ini akan disiarkan secara langsung.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: تاما. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos.
1: Baguslah. Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

kekasih agung Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bibir dan lidah tersebut yang sering bersolawat di yaumul akhir akan diminumkan telaga Al-Kausarnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak raja menjual sepat, sepat dijual di simpang empat. Kalau yang hadir saat ini cinta, rindukan Habibuna Muhammad, sambutlah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepat pada hari Isnin, hari yang begitu mulia, yang mana hari tersebut bukan hanya dimuliakan oleh Allah, bahkan penduduk buminya, penduduk langitnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bergembira saat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan terlahirnya kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan-ikhwanku pencinta, perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita yang penuh barakah ini bukan membawa pangkat, nama, tahta, tapi membawa satu tujuan: mahabbah, cinta, rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka malam Sabah bersalawat dengan Assalamualaika ya Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad.

Tidak ada kalam yang paling indah, melainkan kalam yang saat di dunia basah bibirnya dengan

0: Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap kalam, salam, salawat, puji-pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan sampai ke hadirat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapanmu sebentar tadi, sallallahu ala Muhammad, itu pasti akan sampai di hadapan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kerinduan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah sekalipun kita tidak terkenal di atas permukaan dunia, tapi dengan barakah salawat yang kita ungkapkan pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, Rasulullah mengenal kita adalah umat yang merindukan dirinya. Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwa anugerah yang paling agung yang Allah perzahirkan, yang Allah nyatakan di atas permukaan dunia itu adalah dengan terlahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah lahirnya Rasulullah, kita dapat mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Kita beriman kepada Allah, kita mengenal Allah yang Esa. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Ustaz Rafa'ih bin Enarji untuk mempersembahkan tazkirah Rasulullah rahmatal lil alamin. Tafadhal masykura.
1: Program Sabah berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Datin Seri, ahli-ahli yang berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, dan seterusnya para hadirin, para pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya yakin dalam dewan yang mulia ini tidak ada orang yang tidak buat dosa, betul kan? Kita adalah sekian hamba Allah yang tidak bebas dari melakukan dosa dan kesilapan. Baik dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tidak sengaja, tapi hakikatnya tuan-puan, kita adalah hamba Allah dan umat Nabi yang tidak bebas dari melakukan dosa. Makanya Nabi SAW itu dalam Al-Quran itu digelar sebagai rahmatan lil alamin. Lalu para ulama tafsir banyak membuat kajian, dan di antara pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama tafsir bahawa rahmatan lil alamin, Nabi itu bukan membawa rahmat. Biasa kita dengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pembawa rahmat. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kita sedar Nabi bukan pembawa rahmat. Mari kita luruskan fikrah kita. Nabi bukan pembawa rahmat. Akan tetapi kelahiran Nabi ke dunia itu, Nabi itulah yang dinamakan rahmat. Kalau membawa berarti rahmat terpisah dari diri Nabi. Kalau membawa maknanya rahmat sesuatu yang berbeza daripada diri Nabi. Tetapi kata ulama tafsir, Nabi bukan bawa rahmat, tapi sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dinamakan sebagai rahmat. Maka hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hadir ke dunia untuk hanya memberikan rahmat kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu dizahirkan oleh Allah ke dunia juga untuk menyantuni kita hamba-hamba Allah yang pendosa. Maka jamaah yang mulia, ada seorang tokoh ulama sufi yang terkenal, namanya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau pernah mengarang dalam kitab hikamnya, lalu beliau menyebut, kata Syekh Ibnu Athaillah, rubba ma'asiyatin awrathat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Katanya barangkali ada orang yang melakukan dosa, si pendosa, si maksiat itu barangkali lebih bagus di sisi Allah kerana dia melakukan dosanya lalu dia sedar. Kesedaran itu melahirkan rasa hina dan mengharap rahmat Allah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, perasaan melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu dengan dosa dan maksiat itu, jamaah yang mulia, terbit di hati sang hamba rasa hina di hadapan Allah. Terbit di hati sang hamba mengharap ampunan daripada Allah. Maka kata Syekh, khairun itu jauh lebih baik min ta'atin, daripada orang yang melakukan taat kepada Allah tetapi awrathat izzan wastikbaran. Ketaatan yang melahirkan rasa bangga, rasa mulia pada dirinya dan akhirnya mengheret dia untuk merasa takabur dengan ibadahnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Nabi tidak hanya diutus untuk orang yang sujud di hadapan Allah, tapi Nabi juga diutus untuk manusia yang tangannya berlumur dengan dosa tapi jauh di sudut hatinya mengharapkan iftikar, mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ampun maaf nih, kita semua pernah, ada yang sudah menunaikan haji, ada yang sudah menunaikan umrah, betul kan? Perasaan enggak Bapak Ibu? Ketika kita berjalan di Masjid Nabawi, memasuki pintu Babus Salam, kita berjalan dengan membawa segunung rasa rindu kepada Nabi. Lalu ketika kita berjalan menuju ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai makam Nabi, Bapak Ibu yang mulia, ada satu kalimat keramat yang boleh memujuk hati kita. Bilang orang Brunei, Nabi memanisi kita para pendosa. Ada satu kalimat keramat yang terpahat di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat itu, Bapak Ibu yang mulia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atku aku siapkan, aku sediakan tidak hanya untuk orang yang taat kepada Allah, Bahkan syafaatku, kata Nabi, aku persiapkan untuk siapa? Li ahlil kabair. Siapa itu Bapak Ibu? Ahlil kabair adalah pelaku dosa-dosa besar. Dan siapa itu pelaku dosa besar? Kata Nabi, min ummati. Mereka itu sebahagian daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk Seri Panglima, Datin Seri, tuan-tuan yang mulia, ampun maaf, barangkali kitalah itu yang termasuk di kalangan pendosa. Makanya malam ini kita mengharap rahmatan lil alamin yang ada pada diri Nabi itu memercik tempiasnya dalam jiwa kita, sehingga Allah janji dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Bapak Ibu boleh semak Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Allah bilang apa, Bapak Ibu yang mulia? Selama mana Nabi Muhammad ada bersama kamu, ada bersama kita, maka Allah tidak akan sekali-kali mengazab kita. Kita siang malam buat dosa, kita siang malam lalai daripada Allah, kita siang malam lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim dan kasih sayangnya, Allah pahat dalam Al-Quran, selama mana Nabi Muhammad hidup dalam hati kita, selama itu Allah tidak akan mengazab kita. Pak Ustaz, Nabi sudah wafat. Pak Ustaz, kita nasab keturunan pun tidak ada sama Nabi. Darah kita, kita jomo sama Nabi orang Arab. Lalu bagaimana wahai? Allah sebut dalam Al-Quran, selama Nabi hidup dalam hati kita, maka selama itu Bapak Ibu yang mulia, Allah tidak akan mengazab kita. Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, Datuk Seri Panglima, Datin Seri, tuan-tuan, banyak sunnah. Dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam syurga. Jamaah yang mulia, kepingin tak sama Nabi duduk dalam syurga? Kepingin tak nih? Mana suaranya? Jangan nangis dulu. Kepingin tak duduk sama Nabi dalam syurga? Pingin kita, Datin Seri. Mau kita, Datin Seri. Makanya hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghidupkan sunnah dalam kehidupan? Lihat, Allah pilihkan kita di jalan yang mana untuk kita telusuri kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, semuanya tidak pernah bebas dari sunnah Nabi. Datuk Seri, Bapak kita di Sabah sebagai Ketua Menteri, tentu banyak sunnah-sunnah Nabi yang beliau lakukan dalam pekerjaan beliau. Ahli-ahli kabinet, semua kita rakyat masing-masing boleh melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah Bapak Ibu yang mulia, kita ustadkah, kita orang biasakah, itu tidak ambil kira di sisi Allah. Selama mana sunnah Nabi kita lakukan dalam kehidupan, maka itulah orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi dengan cinta yang sesungguhnya, maka dialah yang akan duduk bersama Nabi di dalam syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkongsian yang sederhana ini sedikit sebanyak dapat mengetuk pintu hati kita. Ingatlah Bapak Ibu yang mulia, di belahan dunia ini ada seorang insan mulia yang kita tidak pernah jumpa sama dia. Betul? Dia pun tidak pernah jumpa sama kita. Tapi hebatnya, kita sentiasa meniti di bibir insan mulia ini. Bahkan di saat ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, basah bibir Nabi dengan menyebut ummati, ummati, ummati. Jamaah yang mulia, yang Nabi sebut itu adalah kita. Bahkan di yaumil mahsyar nanti, Bapak Ibu yang mulia, malaikat mengatakan, tidak pernah aku lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu gelisah, begitu panik baginda ketika dibangkitkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang meluncur dari bibir mulia Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Allah, bagaimana umatku? Bagaimana umatku wahai Allah? Bahkan ketika mahsyar, mahkamah Allah taala dibentangkan, kita umat manusia menunggu berbondong-bondong untuk diazab oleh Allah. Matahari sejengkal panasnya di kepala, bahkan manusia sudah tidak tahan. Lalu semua umat manusia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Nabi Allah Adam, tolong minta kepada Allah percepatkan azab ini, kami tidak tahan sudah. Kata Nabi Allah Adam, minta maaf, aku tidak boleh, aku malu sama Allah. Kenapa? Sebab aku pernah melakukan kesilapan, kata Nabi Allah Adam. Pindah ke Nabi Nuh. Demikian kata Nabi Nuh. Aku malu sama Allah. Kenapa? Aku pernah mendoakan umatku binasa. Demikian Nabi-Nabi seterusnya. Semua tidak mampu. Malu sama Allah. Akhirnya semua manusia datang merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, tak berlengah Nabi. Terus Nabi sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, angkatlah wahai kepalamu wahai Muhammad. Mintalah akan aku perkenankan. Maka Nabi pun minta, ya Allah, tolong percepatkan hisab. Manusia sudah tidak tahan lagi. Maka Allah Ta'ala, malaikat, mulakan hisab. Semuanya asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, Datu Sri, kita yang hadir semuanya, mari berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin. Tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang pengembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia, semua Nabi sudah bagi contoh. Tinggal kita saja yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lebih dan kurangnya, Datu Sri Panglima, Datin Sri, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Semoga tuaran bersimbah dengan rahmat Allah, berkat sabah bersalawat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: La ilaha illallah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad, ayo sama-sama pegang dada, ungkapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, bukan pula dibawa oleh burung-burung yang berterbangan. Tapi ketahuilah olehmu bahwa kalimah La ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu diiringi dengan perjuangan, pengorbanan, kesakitannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkorban jiwanya sampai mengalirkan darahnya bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya terselamat fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, ampun dan maafkan kami andai kami kurang menjalankan syariatmu dengan sempurna. Ampunkan kami ya Rasulullah. Tapi malam ini kami membuktikan kecintaan kami kepadamu dengan menyebut memuji-Mu ya Rasulullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemalangan yang paling besar dalam diri seorang hamba bila Allah mengharamkan matanya untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rab, mudah-mudahan dengan barakah majlis salawat yang kami hadirkan pada malam ini, Engkau halalkan mata kami untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Mekah menjadi mulia karena di sana tempat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Madinah itu menjadi mulia karena di sana tempat makamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau syurga itu menjadi indah, menjadi mulia dengan adanya Sayyidul wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana mereka yang hadir saat ini di dalamnya ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada satu pun yang di bumi, bahkan di langitnya Allah, apabila berganding dengan Sayyidul wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti menjadi mulia. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Al-Fadil Datuk Dr. Izzar bin Arif untuk menyampaikan tazkirah andai Rasulullah masih.
1: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

akhir al-ayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lau kana bainana al-habib. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dengan kita. Nescaya kita akan sentiasa mengharapkan dapat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat apa yang kita inginkan. Sebab manusia ini akan minta dengan orang yang hebat, doakan saya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi, minta agar Nabi Muhammad mendoakan. Abdullah bin Abbas dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masyhur doa yang hari ini kita baca kepada anak-anak yang datang tahnik. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita cakap tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena faham kenapa kita duk buat sambutan Maulidur Rasul seluruh negeri. Sabah di Sabahnya, Sarawak di Sarawaknya, Brunei di Bruneinya, kebangsaan di peringkat kebangsaannya. Kenapa? Sebab hari ini kita ada anak-anak. Saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, melihat bagaimana anak-anak sedang membesar. Jauh daripada akhlak. Kalau kita tidak bawa budaya yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budaya hormat guru, budaya cinta ilmu, budaya kasih kepada masjid dan surau. Kalau kita tidak bawa dalam majlis-majlis seperti ini, maka bagaimana anak-anak kita nak berjaya, tuan-tuan? Macam mana anak-anak kita nak dapat dunia, dapat akhirat? Itu sebabnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi SAW, hidupkanlah majlis-majlis Maulidur Rasul di rumah, di taman, di kampung, di negeri dan di mana-mana kita berada. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah? Saya baru balik daripada Mekah, baru balik daripada Madinah, pergi ke Badar, tengok bagaimana peperangan yang dihadapi oleh Nabi bersama dengan para sahabat. Boleh menang, tuan-tuan. 1,000 lawan 3,000. Boleh menang. Kenapa? Pegangnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah,

Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana? Yahudi kaji bagaimana Nabi SAW punya peribadi. Tuan-tuan, Yahudi kaji. Itu sebabnya kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan tengok macam mana orang Yahudi punya makanan. Sebab saya dah pergi 8 kali ke Palestin. Saya tengok bagaimana Yahudi punya makanan. Pertama, Yahudi sangat menjaga kesihatan. Dia makan apa yang Nabi makan. Nabi makan madu, dia makan madu. Nabi makan buah-buahan, dia banyak makan buah-buahan. Nabi banyak makan benda-benda yang berzat, yang mempunyai makanan-makanan yang baik untuk tubuh badan. Dia makan. Semua yang ada dalam hadis Nabi, dia makan. Kami di UKM buat kajian, dia panggil diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, makanan-makanan yang Nabi penuh dengan serat, Yahudi makan. Rokok, orang pertama, manusia pertama, bangsa pertama yang cipta rokok pada tahun 1870. Siapa? Yahudi. Tapi bila tuan-tuan sampai ke Palestin, tuan-tuan pergi kawasan pembangunan atau perumahan Yahudi, tak ada seorang Yahudi isap rokok tepi jalan. Tidak ada seorang Yahudi isap rokok dekat sekolah. Apatah lagi kawasan budak-budak, kawasan hospital dan sebagainya. Sebab mereka tahu, Nabi dah bagi tahu, la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat untuk diri kita dan orang lain. Tuan-tuan, Yahudi. Tapi yang isap itu adalah orang Islam. Negara orang Islam yang tidak ada tamadun apabila buat benda-benda yang salah di sisi Islam, yang mendatangkan mudarat di tempat lain. Sehingga orang perempuan, mereka tak isap rokok, tetapi mereka dikenali sebagai perokok pasif. Sebab saya terlibat dengan kajian bersama-sama dengan rakan-rakan doktor-doktor perubatan, pakar paru-paru, pakar buah pinggang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kenal bagaimana cara hidup Nabi SAW. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi punya badan macam mana? Baca dalam kitab Syama'ir Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Datuk Seri, Nabi ni, dia punya cara berjalan, iza masya asra'. Bila Nabi berjalan laju, apa tandanya tu? Tanda Nabi tak suka buang masa. Wa idza darab wa auja. Bila Nabi pukul, sakit. Apa maksudnya tu? Maksudnya Nabi SAW seorang lelaki yang mempunyai kepribadian yang sangat dihormati. Kepimpinan Nabi. Itu sebab Nabi dihormati oleh semua makhluk. Kerana kepribadian Nabi SAW. Itu sebab kita tengok Nabi makan. Nabi sangat jaga makan. Dada dengan perut Nabi sama. Itu sunnah Nabi. Ini macam mana perut kita atas gaga motor? Sunnah Nabi ke itu? Kalau orang perempuan okeylah. Mengandung 6 bulan, 9 bulan. Lelaki ni, bukan saya nak cakap orang gemuk tak bagus, tapi nak bagi tahu sunnah Nabi. Dada dengan perut sama. Tuan-tuan, ini sunnah yang ada dalam Syama'ir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi tengok di Palestin, macam mana Yahudi punya tubuh badan? Tegap. Rabai-rabai dia. Siapa rabai-rabai dia? Rabai-rabai dia adalah ustaz-ustaz dia, ulama-ulama dia. Badan dengan perut sama. Sebab apa? Sebab mereka menjaga. Menjaga sebagaimana yang Nabi ajar. Mereka buat kajian. Mereka buat kajian. Oleh sebab itu, kenali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak kenal, maka Yahudi, makhluk yang cuba mengenali Nabi untuk jatuhkan Islam. Kita kenal Nabi sebab nak menaikkan nama agama. Sebab Islam adalah agama yang kita kena naikkan. Inna dina indallah al-Islam. Kenali akhlak Nabi. Yang ketiga, kalau betul kita sayang Nabi, dah baca dah Syama'ir Rasul, macam mana cara hidup Nabi, kepribadian

Nabi. Tuan-tuan, yang ketiga, aplikasi. Tunjukkan. Para pemimpin, tunjukkan contoh bagaimana Nabi sebagai pemimpin yang dihormati. Amanah, berintegriti. Nabi tidak menjatuhkan mana-mana pihak. Nabi mengajar para sahabat radhiyallahu anhu bersatu padu, jangan berpecah belah. Kerana bila berpecah belah, fatafshalu wa tazhabari hukum, akan jatuh lemahlah kita. Maka kita di Sabah ini, mari kita sama-sama bersatu hati membantu negeri kita yang tercinta ini. Tadi dalam kereta pun saya cakap dengan rakan-rakan di RTM, saya kata Sabah inilah satu negeri yang saya suka datang. Bukan datang ceramah. Saya suka datang bercuti. Saya suka cuti dekat mana? Dekat Gunung Kinabalu. Nak naik tapi tak sempat. Hari tu dah naik, dah cantik nama. Nak pergi tapi COVID pula. Last-last pergi ke mana? Mabul. Duduk dekat Semporna. Duduk tengok pulau, cantik pulau-pulau ini. Tuan-tuan, mari kita sama-sama bersatu padu membangunkan negeri ini dengan kebersihan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Imatatul aza ani tariqi sadaqah. Nih, kebersihan nih, jaga. Baru-baru ni saya makan dengan seorang profesor daripada Jepun. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Ya Allah, orang Jepun punya perangai. Dia tak boleh ada kekotoran. Katakan contoh, kami tengah makan ni. Tiba-tiba sebelum makan tu, ada tisu jatuh di bawah. Dia boleh ambil tisu itu, letak dalam poket dia. Sebab budaya orang Jepun, dia tak boleh tengok kekotoran. Kalau masuk tandas dia, bersih tuan-tuan perempuan. Tak pakai air. Kita pakai air, 3 galon pun kotor lagi. Macam mana tuan-tuan? Nabi ajar dah kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Tapi kenapa kita tidak aplikasi perkara tersebut? Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi, kalau betul tuan-tuan yang perempuan yang dikasihi sekalian, apa Nabi ajar? Itu hubungan dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Nabi ajar di waktu malam, mintalah dengan Allah. Ya Allah tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan kena pegang. Kalau betul kita semua sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal sembahyang malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat apabila kau sembahyang malam. Sungguh, mulakanlah tuan-tuan. Saya amat percaya bila kita sembahyang malam, Allah akan angkat martabat. Siapa yang tak ada masalah dalam muka bumi ini? Siapa tak ada masalah? Saya ada masalah. Masalah masa nama tak dikenali, kita minta, ya Allah, bagilah aku seorang yang dikenali. Allah bagi. Pergi mana-mana orang kenal. Pergi sana kenal, sini kenal. Allah bagi nikmat, tapi ingat, Allah tarik juga nikmat. Apa nikmat dia? Nikmat masa dengan keluarga. Nikmat masa dengan anak-anak, Allah tarik. Mana saya ada masalah, maka kena minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bila kita boleh ada masa nak bercakap dengan Allah? Di waktu kita bertahajud waktu malam. Mintalah dengan Allah. Sebab kata Ibrahim Adham, "Idza arafta nafsak wa arafta rabbak fala takhaf ala ma qila fik." Kalau kita kenal diri kita, kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan risau apa orang nak cakap tentang kamu. Buat. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Anak aku sekarang sedang belajar, ya Allah. Dia sedang membesar, ya Allah. Tuan-tuan, minta. Tolonglah jaga dia, ya Allah. Tuan-tuan, kita dekat sini. Anak dekat universiti.
ada orang pantau dia kat universiti. Tak ada orang pantau. Dia nak keluar malam, dia boleh keluar. Tidak ada mak bapak. Pensyarah tak jaga waktu malam. College tak jaga waktu malam. Siapa yang jaga mereka? Mak bapak. Tak. Yang jaga mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Bila kita boleh minta? Minta dengan Allah. Di waktu malam, tahajud, minta dengan Allah. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, perang Badar tu kalah kalau ideologik. Tetapi Allah bagi menang. Sebab Nabi meminta setiap malam dengan Allah bagi kemenangan. Maka menanglah Nabi SAW dan para sahabat dalam perang Badar. Perang Uhud, Allah ajar sikit. Sebab mereka sudah mula ada perasaan nakkan harta. Tak ikut arahan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Kalah sekejap. Kemudian Allah bagi menang balik. Sebab apa? Pengajaran. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Taat kepada pemimpin. Jangan kau buat sesuatu yang boleh menjejaskan kemenangan kita bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keempat, kalau betul kita sayang Nabi SAW, kita nak harapkan kalau Nabi ada dengan kita, apa kita nak tunjuk depan Nabi SAW? Apa yang kita boleh tunjuk kepada Nabi SAW? Pertama, tunjukkan kepada Nabi bahawa kita cuba menjadikan hidup kita ini mengikut sunnah Nabi SAW. Tak apa tuan-tuan, mula sikit-sikit. Jangan banyak-banyak terus. Jangan dengan balik daripada malam ni kita Sabah berselawat ni, balik-balik terus tahajud sampai subuh esok. Masuk pejabat tidur sampai zuhur. Apa cerita bang? Jumaat pun tak semayang. Tak boleh. Tenang-tenang. Sikit-sikit. Kalau betul kita sayang Nabi, mulakan sedikit demi sedikit. Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita sama-sama mendalami ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuhilah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu kita takkan berjaya. Nak membangunkan negeri perlu pada ilmu. Perlu kepada kajian, perlu kepada penyelidikan, perlu kepada hasil-hasil yang baru. Itu ilmu. Nak berniaga, perlu pada ilmu. Semua ilmu. Itu sebabnya ayat Quran cukup menarik. Apabila Allah kata, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad. Apa benda? Iqra, bacalah. Dengan nama Tuhan, nama Allah yang Maha Pencipta. Tengok, pertama dia suruh baca, sedangkan Nabi tak boleh membaca. Sahabat Nabi ramai tak boleh membaca. Allah suruh baca. Apa maksud membaca? Ilmu. Nombor dua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Nama Tuhan, maknanya kau jangan sombong. Apa saja ilmu yang ada, Allah punya. Allah punya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kita hebat? Tak. Sahabat saya Ustaz Haryanto kena. Saya rasa tuan-tuan, puan-puan pun orang Sabah ramai yang kenal Ustaz Haryanto. Yang selalu masuk di TV, TV di Malaysia. Termasuk RTM. Tengah hari, tiba-tiba strok. Badan lengah, tak boleh angkat. Sekelip mata Allah ambil. Ustaz Haslin, Allah ambil sekejap je. Kena strok. Saya, tak lama. Saya tunggu masa, kawan-kawan dah semua dah kena. Izhar, to be good. Bakal, sungguh. Tapi bila, hanya Allah saja yang tahu. Tapi kena bersedia. Sebab kau tak boleh sombong. Ilmu ni Allah punya. Tuan-tuan, belajarlah tinggi mana pun. Kau pegang doktor ke, profesor ke, ini pinjaman. Pinjaman, tuan-tuan. Katakanlah saya jalan-jalan, tengah-tengah ceramah, pup, terjatuh.

0: lucu, jatuh je. Tuan-tuan, ni boleh lupa ingatan. Lupa ingatan. Apa maksudnya tu? Maknanya ilmu yang kau ada tu, kau belajar sepanjang hayat kau tu, Allah punya. Jadi nak sombong apa? Nak sombong apa? Tu sebab Nabi semayang malam sampai bengkak kaki. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa kau semayang malam sampai bengkak kaki? Allah dah ampunkan dosa yang akan datang dan yang lepas. Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur dalam ramai-ramai manusia? Aku terpilih menjadi seorang rasul dalam ramai-ramai manusia. Kita semua, pemimpin-pemimpin di hadapan, dipilih menjadi pemimpin. Apa maksudnya tu? Allah bagi pinjaman. Ar-ri'asatu amanatun. Sebab ini amanah. Jawablah depan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita kena sentiasa bermuhasabah. Jangan sekali-kali kita buat perkara yang bercanggah dengan agama kita. Bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, yang kelima. Kalau betul kita sayang Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Hargailah semua manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita orang yang buat baik dengan kita siapa? Selain Nabi Muhammad ajar, Nabi berbuat baik kepada Abu Talib, sedangkan Abu Talib meninggal dunia tak sempat masuk syurga. Tak sempat mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan, dalam keadaan itu pun Nabi masih berbuat baik kepada Abu Talib. Minta dengan Tuhan, ya Allah, tolonglah ya Allah. Turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah aku, iaitu Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, kalau Nabi buat baik pada Abu Talib, yang kedua Nabi buat baik kepada pasangan kita. Sekarang ni kalau tengok dalam laman sosial Datuk Seri, bercerai pun buat live. Buat live cerai. RTM bukan main lah. Buka live dekat Facebook. Ceramah sana, ceramah sini. Tazkirah sana, tazkirah sini. Yang follow, yang tengok 20 orang. Yang cerai tu, online cerai. Bergaduh suami isteri. Tengah live ni. Daripada 15,000 naik 27,000. Masa dia jatuhkan talak 3, 33,000 orang views. Macam mana ni bos? Bercerai lagi ramai orang tengok. Bang, apa nak jadi? Bang, hargailah pasangan kita. Ada orang dia kata, tak apa ustaz, bercerai. Sekali bercerai, petik 10 lelaki datang, 10 perempuan datang. Tidak. Bukan itu yang terbaik. Hargai tuan-tuan. Pasangan yang kita ada ni, gunalah sebaik-baik mungkin. Hargai mereka ketika mereka ada. Cuba tanya pakcik-pakcik, abang-abang kita, yang diorang ni tuan-tuan, isteri dah meninggal dunia. Bila saya tanya, macam mana keadaan Haji? Ustaz, saya tak tahulah ustaz. Bila isteri meninggal, segala-galanya hilang. Segala-galanya hilang. Nabi Muhammad bila Abu Talib meninggal, Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakang ni tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan, hargai masa dia ada. Yang perempuan, hargai masa suami ada. Jangan sombong dengan tak apa ustaz, dia tak ada pun alhamdulillah rezeki. Banyak kau punya rezeki. Ada orang tepuk dia kata, ustaz, kalau saya bercerai hari ni, saya petik 10 lelaki datang. Ini 15 tahun lalu. Baru ni saya jumpa dia, pun tak kahwin-kahwin lagi. Kau ingat senang? Yang anak dara pun ramai tak kahwin lagi. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai isteri. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Kadang-kadang saya pun bermuhasabah, tuan-tuan, Datuk Seri. Kadang-kadang suami isteri ni tak sama. Suami jenis apa nama? Stres. Tak boleh apa nama, baju tak boleh berterabur, pinggan tak boleh tak basuh. Ada setengah isteri pinggan tak ada masalah, esoklah boleh basuh. Nampak tak? Dia tak sama. Kalau dua-dua sama, jahanam rumah. Dia mesti seorang cakap banyak, seorang pendiam. Kalau dua-dua cakap banyak, habis. Jadi mahkamah kita. Yang tu peguam, yang ni peguam. Tapi hebatnya Allah Ta'ala jadi ni, manusia ni, pasangan tu mesti ada kelebihan masing-masing. Kadang-kadang saya bermuhasabah, lambat tidur. Saya pusing, tengok dia ada kat tepi. Isteri ada kat tepi, tuan-tuan. Satu nikmat. Ni malam ni tidur kat KK. Pusing, tak ada orang. Hati banyak sedih, mak. Esok sampai-sampai terus ke Kelantan pula. Tapi nak bagi tahu, hargailah orang yang ada di tepi kita. Yang perempuan, sekurang-kurangnya kita tidur tu ada juga bunyi sebelah tu. Nikmat tu. Itu tandanya apa? Apa tandanya tu? Tanda suami masih hidup. Betul tak? Cuba kata. Telefon buat 999. Berhenti, bang. Terkejut. Bang, maknanya hargai sekurang-kurangnya orang yang benengkur kuat inilah yang akan ada di tepi awak ketika awak menangis. Dialah yang akan ada di tepi awak apabila kita dalam keadaan kesusahan, anak buat masalah, dia ada kat tepi. Cubalah kalau dia sudah tidak ada. Semua bebanan itu di kepala kita. Suami begitu juga. Saya tak tekan sangat pada suami ni. Suami ni lain sikit. Dia punya mazhab lain. Baru cukup sebulan, dah ada tambahan dah. Pengganti tu sentiasa ada. Tu rezeki orang lelaki lah. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia lain. Orang perempuan ni ada sampai peringkat, Datuk Seri. Suami dah meninggal 2 tahun. Dia pun dah umur 56 tahun. Dah ada dah. Ada dah. Pengurusi surau nak dia. Dia pula AJK surau. Kat Sabah ni pun boleh tahan juga. Kan? Pengurusi surau kata, saya berminatlah nak kahwin dengan hajah. Boleh hajah ni telefon saya, ustaz. Perlukah saya terima? Lah, macam aku pula wali dia. Salah orang ni, makcik. Tapi, iyalah. Dia tahu kita ustaz yang mengajar kitab fiqah kat wilayah persekutuan dekat Putrajaya. Makcik, kahwin je makcik. Itu kira dapat suami yang bagus tu. Suami ni pengerusi surau. Mana nak jumpa? Mesti geng surau punya. Tapi ustaz, dia tengok dia. Ni Datuk Seri, dia tanya ni. Orang perempuan lain, dia punya cinta pada suami tu lain. Ustaz, tapi lah ustaz, kalau dekat syurga nanti, saya nak duduk dengan suami mana? Pula dah. Saya kata macam mana dia boleh terfikir itu? Saya kata, makcik, jangan fikirlah sampai situ. Biar masuk syurga dulu. Takut masuk sebelah sana. Saya kata macam inilah, makcik. Makcik, kita kat dunia ni, fikir yang depan dulu. Yang kat akhirat, kita serah pada Allah Ta'ala. Sampai peringkat tu, alhamdulillah, baru ni kahwin lah. Kahwin dengan pengerusi. Saya pergi majlis kahwin dia. Alhamdulillah. Dah tengok umur ni 59. Tapi bila kahwin tu, dah jadi macam 49 pula. Lain pula jadi. Tapi nak bagi tahu, hargai orang yang ada di keliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai, tuan-tuan. Apa tanda hargai? Penghargaan kepada anak-anak. Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak sekarang, dia tak macam dulu. Mereka terdedah dengan pelbagai laman sosial. Mereka terdedah dengan semua budaya luar. Maka apa yang kita kena faham, hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama menghargai, lakukan 5 perkara yang saya kongsikan tadi. Saya cuba bawa apa yang dibincangkan oleh para ulama. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Saya doakan Datuk Seri dan kepimpinan dan semua umat Islam dan rakyat Sabah dimurahkan rezeki insya-Allah. Dipanjangkan umur, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nampak saya, tariklah saya. Sebab saya tak tahu saya akan boleh masuk syurga ataupun tidak. Semua orang nak masuk syurga. Tapi amanah itulah yang menyebabkan kita tersekat untuk masuk syurga. Orang yang paling susah masuk syurga, pertama, para pemimpin. Yang kedua, para ulama. Adakah kau bercakap benar ataupun tidak? Yang ketiga, orang kaya yang tidak bayar zakat dan tidak memberi kasih sayang kepada orang yang memerlukan. Dan yang keempat, orang fakir miskin yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan tuan-tuan puan, kalau semua berada dalam syurga, tariklah saya masuk syurga. Kalau saya masuk dalam syurga, saya nampak orang-orang Sabah, saya tarik mereka masuk syurga. Masuk Sabah pula dah. Saya tarik tuan-tuan masuk syurga. Kita sama-sama mencari syafaat. Syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat Al-Ahibba. Kawan-kawan kita yang kita sayang, keluarga kita yang kita sayang, ada syafaat dia kat situ. Jadi kita sama-samalah saling merindui Nabi, mencintai Nabi dan saling berkasih sayang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahawa tidak ada manusia yang paling sayang, yang paling cinta kepada dirimu melebihi cinta dan sayangnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ketahuilah olehmu bahawa andai ada yang bertanya kepadamu, siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, dialah nabiku yang bila mana aku tidak berada bersamanya di syurga, dia akan mencariku di neraka. Ya Rasulullah, betapa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dirimu tidak mencintai, merindukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara, tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Beruntung umatku yang sempat menatapku, yang sempat melihatku dan beriman kepadaku. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menitiskan air matanya, menundukkan pandangan wajahnya, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung dan sangat-sangat beruntung umatku yang tidak sempat melihatku, memandang wajahku, tapi beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. umat yang tidak sempat melihat Rasulullah. Kita adalah umat yang tidak sempat melihat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami membalas kerinduanmu. Tunggu kami di telaga Al-Kautsarmu. Tunggu kami di pintu syurgamu ya Rasulullah. Dengan barakah salawat yang kami lafazkan sebagai bukti membalas kerinduanmu. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Alright, tepuk tangan sikit boleh? Tak batal wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Datin Seri, seluruh adik-adik kehormat, asatizah, guru-guru dan semua sekalilah yang mungkin kami tak dapat nak sebut, tapi tak mengurangkan rasa hormat kami. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk program kita Sabah Berselawat 2026. Berikan tepukan. InsyaAllah, terima kasih ya atas jemputan. Seronok tak yang nasi datang Sabah?
1: Seronok, alhamdulillah.
0: Seronok. Kalau apa yang paling best Sabah ni khususnya Tuara ni?
2: Aku dapat bahasa baru. Bagus bah. Kalau kita ke KL, terbaik, mantap sekarang. Oh. Bagus bah.
0: Aku dapat yang baru juga.
2: Apa dia?
0: Boleh bakal kau. Betul tak? Bunyi macam Filipina.
1: Apa aku ada? Dapat baru juga.
2: Apa?
1: Sia.
0: Apa tu?
1: Saya. Betul ke?
0: Jangan betul buka. Ke? Jangan buka-bukan.
1: Macam orang Sabah pun macam tak confident.
0: Okey, apa pun syukur orang-orang Tuaran kan, orang Sabah khususnya semualah yang hadir pada malam ni, dan kita ucapkan tahniah kepada penganjuran untuk Sabah Berselawat 2026. Semoga dengan selawat ini insya-Allah apa jua kita punya, mungkin sedikit ada jurang kita punya perbezaan kita, tapi dengan selawat akan menyatukan kita semua, kerana kita kita punya target kita adalah cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk lagu seterusnya, pagi kita ada banyak selawat lagi. Tapi kita nak bawakan lagu-lagu UNIC. Tapi kenal ke kumpulan UNIC ni? Kenal ke? Cuba akak sebut satu lagu UNIC.
1: Pergi tak kembali.
0: Lagu apa? Rollerblade. Itu jalan-jalan lain kan. Okey. Tapi pergi tak kembali. Itu Raihan.
1: Robani.
0: Oh, Robani. Lagi salah. Okey, kita bawa lagu lama satu boleh? Lagu ni berusia 24 tahun. Okey. Tapi kita nak minta votingan semua ada lighting tak? Ada handphone. Nanti nyalakan handphone.
1: Tak, kita buat.
0: Santai sikit. Kita nyalakan handphone buat macam konsert lah.
1: Ya.
0: Kan supaya dia nampak satu apa? Unity kita tu.
1: Ya.
0: Boleh tak? Belanja lighting kalau ada handphone angkat handphone, power bank, generator.
1: Yang apa yang bercahayalah. Kalau rasa kawan bercahaya angkat je kawan tu.
0: Okey, jom terimalah. Hanya Tuhan yang tahu.

0: program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Belum. Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Sabah Berselawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Lampu-lampu yang indah bakal terpadam, tapi tidak bermakna terpadamnya mahabbah, kerinduan cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah cinta itu bukan hanya dibicarakan lafaz di bibir, bukan hanya dilafazkan di mulut, tapi cinta itu perlu pada sebuah pembuktian dalam amal ibadahmu. Maka insyaAllah yang hadir pada malam ini, ya Rab, inilah para perindu, para pencintanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rab. Hati-hati yang hadir saat ini, inilah mereka yang mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan barakah majlis yang kami hadirkan pada malam ini, semua yang berada di sini, beginilah juga nanti kita akan dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, kalau benar mereka itu cinta kepadaku, suruh mereka mengikuti dirimu. Setelah mereka mengikuti dirimu, yuhibbukumullah, nanti akan kuperturunkan cintaku kepadanya. Ikhwan-ikhwanku perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah majlis solawat ini, mulut kita jangan pernah kering dari bersolawat memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kau ingin bahagia, banyakkan solawat. Bahkan keluar kalam para ahli solawat mengatakan, aku tidak mencari bahagia, tapi saat aku bersolawat, bahagia yang mencari diriku. Subhanallah. Bahagiakan Rasulullah, agungkan Rasulullah, insyaAllah kau akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar sahaja daripada dewan ini, tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita ungkapkan pada malam ini, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan dengan barakah salawat pada malam ini, yang hadir dimurahkan rezekinya. Yang hadir, yang laki-laki insyaallah jadi lelaki yang saleh. Jadi lelaki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, menyelamatkan keluarganya di dunia sampai ke akhirat. Kita doakan wanita-wanita yang hadir saat ini, insyaAllah jadi wanita yang salehah. Wanita yang bukan hanya indah menjadi bunga di dunia, tapi dirindukan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah emasnya. Mudah-mudahan glowing tanpa filter. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. maka malam Sabah bersolawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Jadi saya jemput semua artis-artis jemputan, para pentazkira bersama ahli solawat untuk bersama dijemput ke hadapan untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar malam ini langit tuaran menjadi saksi orang-orang tuaran cinta mahabbah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negeri Sabah aman makmur, amin, rakyatnya sejahtera, amin, dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan Nabi Muhammad.

0: dibuatkan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, demikian tadi siaran langsung Sabah Berselawat 2026 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwa Ahmad dan Zuzela Muhammad.

Dabrenko, kaysa nakapinsin pa rin ta saba aran manggatal inanam telepok biyang paisa kanong dat walay pangbatan kwen Elizabeth II tabung raha papaharo dat program manaluad raha dat kasiam datulan kawaluti jam ko padat kasaban gisam jam katalo sa sadapan dat kinagayaan EG Mall inanam sabi inanam alapan na tulong kirimuan dat may ampay teko may panalod dat raha lalabi na kumari kayo dit obas dat manalod nagi kumari kayo dit rehyan dati giginawa dati dat manalod dat raha angay ko na untuk dat kasiam datilan kawaluti jam ko padat kasaban gisam jam ko talus sa depan dat it kinagayaan EG Mall inanam sabi inanam itinapang anjuran dat kaisan nakapinsin parinta saba ran manggatal inanam telepok nagimi ang paisa kadong dot walay pangbatan Queen Elizabeth II. Pansika kung mali kayo dit master makinangon di ka sa limbahan baras na sun tatuang ti ako papaharadat live kya to timpo nga anibak na nga papiro ko na putama da sinding pamalihis na ginawa. Mila makinangon ka sa limbahan dito maya dat RTM click maya lagi dat Estro 870 lagi maya dat radio. Nungid kerita ka, master, papanaw dat kerita, intang-intangan itinalanan, susanangot ka papanahay, kanakasiyaw, tuman dat kauturan, at tingalig karikat id rikatan. Magkinaong kasalimahan iti, amitisining dat sumasahat.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 Meampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkan ano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung autokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan tokol o mangampiyo may damwa hulit kawago at panangadan magahaw paguntokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hoki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanoknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.
1: Sebab menjam ke Perdana Minister di tengah Tuan-Tuan dan Belenko Pasiko tu masa pun mungkin orang tiga selimbahan berus-tusun alasan datang dan pastining di papingunian ku Tuan-Tuan itu na alihis Arian ku da Karangau I Charles Lejinan Pasiko tu mungkin orang Mary Ann Pasiko Maria Johan Cempaka Biru asalang Tuan-Tuan terlalu kabat kemadia di Jeff Law kati Pasiko nari kayo mungkin orang tak apa sinding di

Tabinaiko telu telun puru polis ni duan ginawa ketumbayan da nakaran i jalan Western Kampung Western Beaufort di susadapan baina i pasur jaya polis Sabah atau jauh tidikun untuk ramutan RTM bila pagirot da kinantakan papahampit da puru kiumur dua nahu pada malam gisem apat nahu pada tahun dila pengisutan ke pegeluna kita nailan da kinantakan dila nantakan serah da isaat besi kini naru dua belum siam kaki di Yununa mentok menuluk de tua biasau nentok de karen id sebak de balai dila dua na pakagu tulun puru polis dit membal minang hop nga nakar negi pegului de ketelu-telu de puru polis dila na kita tulun ginuan kes kakalpon insuhutan damat maganda druputan pempenuhud pemayakan pengisuhutan. Abi cempaka biru, kami serangan datang tuang terau kapat kemadia di DJ Flo akan tipu siko. Abi Charles Lejunan, kami serangan datang tuang terau kapat di DJ Flo. Mungkin terbenai tambalu Sabah FM, FB atau mungkin kita ngawi Sabah FM. Keselimbahan berstusun itu sedang kopi tabit biabasan. Pusiko di DJ Flo, kapusiko lagi kemadia Charles. Petilu mesir kau agu papar ngadi kau sending itu sending dat semasa. Tambalit ko hila sa dumantari George Lian.

Jam kau pada misa, kau pada 5 minit tertuang. Terpindah kau paman saya anda Politeknik Kota Belud, Kigatang Peki Kira, 250 ringgit di Kampung Kesapang, Ketimpun Datuan Tisa. Projek Istiribad Palan Malaysia kau pada telu dila, wansayan di Kinayanan Tanah, seginaya 22.3 hektar, Peki Kira Dapangah, Datuan 2000. Institusi jela kanu perumpas gistam 1500 semikul serat apa ngapai penuh kepeganuan kepegulun apa nga untuk sesi 2000 telunahapad isa memerikat 500 semikul wakan apa pinsi kumbasan di persediaan the id college dila id politeknik dila nga id tenaga hijau kecerdasan buatan AI, sains komputer, pementeraman teka pertanian berteknologi tinggi. Projek kenapa dilanga wakon pinggi samandat perintah isalam pepegirat belajaran bising ubasan teknikal negi vokasional Tibet kapitanud miampai kegunaan pemerudan keburuan teknologi bagun.

Habis serangan kemari Nancy Lian, Polisiko Tumai Kedango, Aminka lagi kemari Joe Johnson, Polisiko lagi Maria Johan. Habis serangan Tuan di Jeff Lock, habis serangan lagi Maria, Polisiko. Mi Florida lo sebab Melorinsius, habis serangan Tuan di Jeff Lock, Polisiko Clarity, Polisiko lagi, habis Nancy Lian Kogo, habis serangan di Jeff Lock. Habis serangan lagi kemari Nancy, habis serangan kemari ke Dan Salan, Mekidong Kogo dah sending dite. Sedih mata di Molly Raitan Rayangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilopo kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu Karang Tomodno dit olondod serat rumwap waig Om Mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis Om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada Om Dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Jam ke pada Mr. Dua dan pada malam ini tertuang masa perpirang pe- dah Sinding pemelis Ginawa pegelu da terang sindingan pulau mesen ko petit ka ngayang adawan da tadau suap tadau kelima ka turutulan ka walu 2002 na pada alam matak da suap ribut petir at IDP pirat kinayanan padang kasaban ribut petir at IDP pirat kinayanan sesada pada pengar masa mat IDP pirat kinayanan dat padang hila sakit tetuang ngar masam lagi IDP pirat kinayanan babas telah suda pada tadau suap ngat Luna hapram 5 darjah Celsius bebas tersiribana pelinasu ngak 2 hapram 3 darjah Celsius kamayan datarau suab dapak ngak ribut petir at ipi pirat kinayanan.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om Jatidiri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo. Kokaramayan nga panokotanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misampuru. Popokito kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tadaw kabansan mantad RTM teman setia anda.

Kami senangan kemari Josie Mindong. Kami senangan datang tuang di Jeff Law. Ayah senang tambah lu sabah BFM. Tabi biabasan ponsi kau kali Josie di ponsi kau dengan Jessie. Josie tu makin dengau. Pati lambu sen kau kagu peperang udah sending. Iti sining mantani Marlini fan retan pengen dia.

Oh, mas tabak na di jam ko pada dua datang aton tam leko gisi sam hitu pedi mi apa yak rikat tu tuang bai na posi ko tu mina kira ngau tilam besan makin ngau sining sining dusun gisi sam di jam ko sam miswa bite ina ko po kap senang anda tu tuang kap senang anda pada tengkiaran ku kayo mi apa itu lu sending.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid palad dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pekita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

0: Aswang kansayan no mandarmara lumbak, konita ka sendiri oma akatutun ra val val no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin kena melayu tu arul alway akrayol. Keruana tu kalap ra kono kansayan pat muaya kubat ra pahun pagi wawasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinevalo no wayah no ulun. Anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasat natu ulu nakuling ra lumbak atau hemoglobin Hb 7.0 arwi kono ulun sino tatandu no kuling ra lumbak karuan natu ulun talasemia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hana kam ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tu matong kanga muai angin su pra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

Kukula baru karan takau pat raliur. Rio kalau poyo liur semaboy, lasain karan giura papan agihan, lasain ngai sui samputuson ngai palam kuasa kukulamos elektrik, babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Bat mampaliur, baik kompongo kabel rukaran ondo nakabu bertimau, baik pansarui ampogolob raridut mamar ratalian rukaran, baik kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondo naukat kapam naratu ratana kapam nakabu, baik inggar ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikong kapam napandar mambalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat.

0: Lia, oh Lia, sorry kau.
1: Sorry, kita kurapulung ti.
0: No, mempatutului aku rakulapa rupalah si tik ti. Tawari sarati, patarin kuno dirun. Ata nonong rugi ti ogin samol ti.
1: Ku agen samol kamu, masuang boleh balon ti ruwit kita gelinik ngam nerenya rapi hatun tulai mena kai ini aku lapar rupala sitik kuti.
0: Kya, jadi gitu, baku nanti gitu, katia nanti. Intera aku lapar rupala sitik kya gitu.
1: Topot, aku lapar rupala sitik ini olinik kana nantam kau kan?
0: Iya tu po, mengonsai tu po. No, gitu baku tia, lapon kuam.
1: Ai. Iminan ganu tangan no, gitu lo bakul ti makitomu tu. Iyo tangan ti, talanan nora tamu kono.
0: Kalau gabal lionku, takin kurisara.
1: Anu isara kia ruandu bokon gitu linik.
0: Oko ti ya, iyo noron-noron do nasangutan nungguangku tu.
1: Anu pinai.

kalimat kaki tu kita ka ngalir akliamos sinobinatikan timpu pamahunaan kapo am guna sebelum am timpu onsoi kapo am baik sebelum timpu pamahunaan kapo am guna sebelum use by or before timpu pamahunaan kapo am guna sebelum ratikno oro pupus timpu rondo-rondo akanonino am pinan akanon akanonino arusok am ikano bahu atatalay akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin umangno kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin tra timpu avoy

Sukurabilor 2000 dongo param 2 Sabah Mokondo suang 1000 tulungo param 5 sikulan magana rasuang rumang ingila dongo param 6400 tulungo param tulungalun mangila suang 200 sengo param 3000 200 sam talungalun laleng sikul diliwa 200 dongo param 2 sikulan menengah rasuang moparam 6000 ngaulun mangingila ondok mangila rasuang 200 dongo par 1000 200 moparam balu ngaulun migikila. Tayar kali gagan bagus suang 1000 kalinik am talungo param 2 balai paki bebasan ondo mokondo suang 5000 talungatus dongo param 6 ngaulun dokter am suang moparam 6000 500 dimongo param 6 ngaulun nos. Diliwara gili tayar pangampinan bagu suang matu sapat ngoparam siam balai polis am dongo param 5 balai bomba am mangindangan ratitikop pagun Sabah. Petunjuk sosioekonomi Sabah Rabilor 2000 dongo param 2 nampak kita raseningkatan suang rumang ingin am lalain sikur. Niak suang rukalinik am balai bomba am mangindangan niak semingkot pinaganda Rabilor 2000 dongo param 1.

Kabupaten Mambali Lalong Talian. Tutunin akaun Rumangin Dapur aplikasi Cek Skemes CCID. Makau liramion, inalain marung.

Dong pinabenen peranak ke kurita panas lau untuk ngelak trua stroke haba. Sino peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak stroke haba.

0: Ya, tapi dengan ngabi ingkana tahu hozo minanim pun di tiko saimban atau kau dodong suap di tiko hozo mentadi Shelly cua kau pusan kehangadanku. Sini su tonon hozo mentadi Roger Alu minsan tadau kiva penimbanu. Om lagi hozo mentadi Hazel Pentecosta. Ina om de baina jam ko onom opodom vahu minit do nong sebab nadi do pangkuna to kau om ikut pa jam ko onom tong opat minit do nong sebab tapi naiko om ongo do to kau iti abal it pogun om namat ina kinang atok pa hadi titia tapi naiko
1: koi ho kanangku do onu ko do diso nung manau to kau do vakon it kababalan social. Kabosan tokaw anuno po it kababalan social. Kapahunggoy ino do tuhun nakagampit. Songyan it kababalan social. Ivado mamaguno bos i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do komen. Nung aiso itavasi do man komen. Tu aw tokaw kapyuman kapaninduo dati o bos ino. Do kuma suvai tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.
0: Om tumi hampus kau dah mungkin kau dah hozo pegui dah ongo tak kau iti abalid pogun. Hozo mentadi Humphrey J. Swimming kapahangat di Ginavo. Om Sultanon hozo mentadi Peter Jupiter Bensing Molina o Molina kali ini.

0: なし明日は会おうと思います
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menuju dong dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doit abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
5: i point tunud if RTN nopo.

kapivosean tabi Malaysia madani. Mnubai no kinongono di diazu iti abal it pogun pohomusonku izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun na pangatuhu da abal. Ning kokoton kau mahigan id S zone apatut pohombuson kumahahan sanon habus pogun. Kapalintan pogun pisampuvan menimbang atag popogiot halal. Abal paimpono. Giguno popohombus kokomoy ning kokoton tavasi id zone o mohig kohisaun sabah tay S zone miyampay hobi kivaza do kumahahansanon habus pogun kampay no hahansanon om Surhan Jaya takavas id Malaysia diti. Nobos ni Vozon Montili datusri panglima Haji Haji Ji Haji Nor kiguno o pinggisamandino moy kotoy mo izieho o menimbang koinsiban gontop penonsunudan pamanan kuma id kohisaun sabah to aiso no di kantakan manazang montok usin potobuson do nakosagu it kinoy zonon ko gompit mantad po di Wuhan ko iso duvongay bu duvongopod. Tutulus ino ko papoing kavas kahansanan mamimiombo sang pamagunan do mikot momoloso dahit magisusuvay ti koton kotong buhuzan kagazat it tisandat ko isaun saba. Nabos tisido iti it pitimbungakan tinan kikuwasa miyampay S zone it kotakinabalu. Pitimbungakan no komoy pinonikon miyampay di Vozon Montili o Montili Suang Pogun i Datusri Panglima Saifuddin Nasution Ismail. Minanak Jominan i Datu Hajiji do kozuzuvok o mohigan id S zone atamangan. Songyan minoy tambuhuy id onom pulau id kuvaygan sabah minintong pos panamangan om nagi minintong sondi gontob kapataundan pu ko mohigan id hivang kinoy zonon. Kadisino, pisa kadazan to giyot, miyampay ko Montilian suang pogun om Saviavi Agency ko gompit puti hombuson pavakason monto papogiyot kavakasan kalaja eset tumoy mo tumounda om nagi kotundunan pu ko mahigan. Kiguno o sunduvan hijra umasanon na itatanga sinakagon kavavago Islam. Sabagi timpunon, manuidong tuhun magigizon ikivatoy han, kikoyman tangavasi om kanu menong kitopong. Nabos di Vozon Montili, Datusri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, pengubasanan sunduvan hijrah, kampay na mamaguno teknologi digital, montok papayin kavas toyhan om kabahan, suvayko minsadu kahasan mamaguno teknologi, abal pilasu, tundonok cyber, om nagikoyman social di aw ohidas. Minamason isino di untuk pinapoy mago na babazan kalamazan maal hijra iso apat-apat vahu hijra na catan uvang tuaran it tuaran. Pason disino binasa di adun nopihi Datu Abdul Kasim Razali. Kalamazan maal hijra oko nopo kotan dakon tikit taon nga nadadi impon papavakas pisompuvan om nagi mangunsub paposimban kogi ginovo pumumusaw om koy man tavasi pakazan it koposizon di hobi vinasi. Montok papavakas ekosistem pemaunan halal it sabah kapalintan pogun om kapalintan pisampuvan menimbang di atag popobu tahu kauhanan inano po nga makmal halal sabah hongkod po pian pinasagit om nagikilang kapahubusan asil om po pian vagas. Vokon atagi pinagibabasan itsuang bogizan kalaja kapaguhudan Montili itko pisan huguan Montili ahal ngabi ugama sinete Dr. Zulkifli Hasan.

0: Suvay ko papatanto patitikid katundan kapanuhok piantazan om gontob halal inakatanto idnasatan kabangsan om nagi sampamagunan. Namot din no, nabos di Montili kapalintan kinoizonon om pamuhaminan sabah isinapunagi exco agama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pisakadazan strategic itpiyahatan kapalintan pogun om kapalintan pisampuvan. Ada di penokok pengunsub kumakatundan ekosistem pemohonan halal di hobi kanu menongkiahi id Sabah. Kokomoy ning kokoton babay no ahal ngawi Islam Sabah. Nobos di Datu Arifin, pisakadazan piyahatan kopalintan pogun mazado Council Ugama Islam Sabah MUIS om kaupisan kobuon Islam Malaysia Jakim Petihombuson Pavakason. Mazaro pio puvan kabahan penuntulukan teknikal om negi piyahanan toihan montok menokadung ketundan pemohonan halal om negi papavakas kauhudan kalaja halal id Sabah. Kadisido, kabahan om toihan Jakim Mazaro kauhanan makmal analisis halal Malaysia dedizon sebagai impon toihan tegazo id suang manakadai pamalanan ketundan om negi pengozuvan kalaja makmal halal Sabah. Om tutulus ino kanu papapantob kawakasan pogun sabagi hab pemohonan halal iko panuhuk ning kokoton sa pamagunan. Nabos ni Sidoiti di untuk tubungo da RTM it Kota Kinabalu.
1: Kakal ko po, makinamaw abal it pogun.
0: Apal na panitinya sumahimbaw mantad Sabah VFM. Tahu konduan tinan idgana kapal tumuhud sa pamagunan Soekarno Hatta, Jakarta, tadaw ko iso nakatahib. Nabos ni patunod kopisan Soizuk Kalatan Nakotik JSJN Bukit Aman, Datu Husin Omar Khan, mogizan disidoh nakotoy mo kapayhan mantat Police Republic Indonesia toy Polri kagumpit pinananan tahu tuhun konduan kiumul piyahatan tahu ngopod gisom tahu ngopodam sizam taun mantat Sabah. Tumanud Pinoy Zukan, duvo tuhun mantaliho dino, kiva susuzan haid nakogompit kalatan dada om nagi mangangakan dada. Pahingkwapo, ginumu dada di nagamu do porli akudi om kikotumazan gunaon montok sondi. Ahal minanan tahutuhun kondoan nakomoy pahingkwapo iso pionitan miyampay kinantakan sunghun pilot tay papa patuhud kapal sanghun kusay kiumul duvang padam duva taon inatan in Indonesia paguhuy diti. Paguhuy diti, masada kapabalan na kusagu di pakakalaja it terminal duvo F gana kapal tumuhud do nakano minagantob panginaman diho tahu tuhun konduan magovit sumuang dada ipinahosok it suang beg om kasut diho di ontok nakaykot mazak patuhudan mantat Kota Kinabalu. Kogompit dino, bogizan disino na papavakas kalalahano SOP, ikivanahayin idvavazan sumuang om humabus pagun, montok papatanto Malaysia, patihombus na boson sabagi pagun to piton dada. Tungungan tagazo do KPDN papapanaw tuluvan papavakas pumagunan, om kapamuhizan asil tinodo kinoizonon maza kopisompu van strategic miampai Kuala Lumpur Fashion Week KLFW duvongaibu duvongpanamanom. Pinggi saman dino sembogizan mantan pengozuvan pamanan jom beli produk Malaysia tay jom Malaysia idimpoton tegazo kapasimbanan pagangatan tay kempen beli barangan Malaysia KBBM om kempen beli barangan buatan Malaysia mantan nakatimpun di taon 1994. Nobos di Montili KPDN Datu Armizan Muhammad Ali tuduvan tegazo jom Malaysia nopo nga mengunsub tuhun ngavi papaguhuh kohobusan asil kinoizonon menguang humansan kakamot nudal om nagi papavakas menongkitopong pemohonan om mengingindapu kinoizonon kampay na itko pabohizan sa pamagunan. Hobi himong opod mononodo pisin om ngan kapahobusan kinaizonon miyampay vahungatos asil tinodo taba. Pinakito maza ababazan pakitanan pisin nakomoy i kanjul gis.

Ramkosizam Wuhan Kavahumikot. Aba bezan komoi pinonu miampai pokitanan jenama bogizan padanan pengindopuan biopuvan pemonan ob aba bezan kepeguhudan kalaja i minonimung popopobu pemonan pisin kinaizonon om nagi sampomogunan. Aba bezan komoi pinapamung duvong penambahu segmen toy bogizan iso matadi noh ikumoin san nagi do pinakita nopo nga julung fashion forward batik Malaysia. Pinapakita opod menonodo pisin kinoizonon matatahungo pod batik contemporary tinodo memaguna tekstil batik tinagas do matat Sabah, Sarawak om Semenanjung Malaysia. Id pemupusan kinungo zuwaguiti tuho da abal. Ningko koton kau mahigan id S zone apatut pohombuson kumahahansanon habus pogun. Kapalintan pogun pisampuvan menimbang atag popogiot halal. Hingga kain iti abal matad Sabah VFM om abal napaniti nga nuhud di Sharon Raymond matad bogizan berita ehwal semasa om pinarahin dait bos kadazan di Dennis Primus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring kwanangan.
3: Pason ko toho dan no panga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko gigi no votawasi no ikan ko pahumbus bos ko toho dan. Hansan tuhun ki ko gigi no votawasi di no panga izyaw. Po bos no ko toho dan sundung tu onini toy oku di panunuhung. Aw olugi nung avasi o kogigin na botakaw o mamagatang panunuhong suvay tuhun.